0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Khutbah.
1: Perutusan khas sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan bersama pada 31 hari bulan Ogos bukan sekadar untuk diingati tetapi perlu dihayati secara mendalam bagi memupuk semangat patriotik serta menghargai pengorbanan para pejuang tanah air yang menuntut kemerdekaan. Saya percaya dua sambutan penting ini mampu menjadi titik penyatuan seluruh rakyat Malaysia di Sabah yang berbilang bangsa dan agama. Perpaduan kaum adalah kunci kekuatan kita yang perlu terus dipertahankan terutama dalam era kemodenan masa kini. Dalam konteks ini, saya mengajak rakyat terutama generasi muda agar terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan dan menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk sambutan Hari Kebangsaan, ia mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat. Manakala Hari Sabah yang bertemakan Sabah Tanah Airku mencerminkan rasa cinta, bangga dan kesetiaan rakyat kepada negeri ini. Tema ini juga membawa message bahawa pentingnya semangat kebersamaan dan rasa kekitaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum bagi memelihara keharmonian yang akan menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan negeri. Saya menyeru kepada seluruh rakyat di negeri ini agar mengibar jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, baik di rumah, pejabat, kenderaan mahupun premis perniagaan masing-masing sebagai usaha memupuk semangat patriotik dan cinta akan negara. Marilah kita terus bersatu menolak anasir yang cuba memecah belahkan keharmonian rakyat di negeri ini. Semoga sambutan ini menjadi wadah untuk kita terus memperkuku jati diri, memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian demi kemajuan negeri ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

0: Ba, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
1: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
0: Bukan kopi saja Ba, ada demo kopi, quiz, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Ceraya Wara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center SICC. Jumpa kamu orang di sana.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: Hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Sudah pun pukul 8.28 minit pagi.
3: Ya, terima kasih mendengarkan Sabah FM pagi ini. Dan selamat hari Sabah dan juga hari kemasan untuk anda semua. Hari ini 31 Ogos 2026. Pastinya tadi saya tengok di TikTok kan ramai orang buat live di Jalan Tumpah Stephen. Jadi kita dapat, saya juga dapat menyaksikan lah. Iklan juga menyaksikan sekarang kan.
2: Ya, sedang menyaksikan perarakan yang sekarang ini. Kalau lihat dari apa sudah nih jauh betul orang berjalan.
3: Jadi pastinya ada daripada jabatan kerajaan, agensi swasta dan juga dari sekolah-sekolah yang memeriahkan sambutan pada hari ini. Dan ada ramai kontingen yang akan berarak pada hari ini dan juga aset-aset yang akan di akan ditontonkan oleh ramai ketika ini. Dan itulah sambutan kemeriahan yang dapat kita rasai, dan kita di konti pun ni dapat merasai juga walaupun kita bekerja dan sempat dan tengok di TikTok macam mana kemeriahannya.
2: Sebab
3: kan
2: kami mau update kami kemas kini yang tidak sempat datang, kami mungkin ada juga yang mungkin tidak berpeluang untuk menontonkan secara dalam sosial media. Betul. Sekarang ini sangat meriah, RTM sudah limpas kini ya.
3: Dah pasti pula sebab saya tengok sekarang ni baru perakan daripada kontingen-kontingen.
2: Tapi
3: aset-aset mungkin belakang-belakang selalunya tu.
2: Tidak sempat kami tengok sebab sambil-sambil juga kami mau sediakan apa yang perlu dikongsikan di udara. Tapi apapun semarakan apa ni, semangat patriotik anda dengan mengibarkan jalur gemilang walaupun tidak berkesempatan untuk datang untuk menyaksikan secara langsung. Sekarang ini sebenarnya anda juga boleh menyaksikan secara langsung menerusi TV. Kalau bukan di depan, di TV pun boleh.
3: Ya, sekarang ini di TV1 iaitu saya langsung kebangsaan perarakan Hari Kebangsaan 2026 di TV1, anda boleh saksikan. Dan lagi mudah kalau anda berada di luar ketika ini, anda boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, sudah pun 8.30 minit pagi. Bawang kita kongsikan dahulu beberapa berita sukan yang dapat dikongsikan untuk anda, yang mana Timbalan Kota Menteri 3 Dato' Iwan Benedict menyokong cadangan supaya karate dimasukkan sebagai salah satu acara sukan yang dipertandingkan di bawah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM. Dan pembangunan bakat dalam sukan karate dan seni mempertahankan diri yang lain wajar dimulakan di peringkat sekolah bagi membina asas yang lebih kukuh untuk mencapai sukan Sabah pada masa hadapan. Dan Dato' Iwan juga menyatakan sokongannya terhadap inisiatif seperti kejohanan karate North Borneo Open MBO yang diadakan di Penampang, memandangkan ia menyediakan peluang untuk mencungkil dan membangunkan bakat sukan dalam kalangan golongan muda. Ini dia. Jadi karate ini pun best juga sebenarnya. Tidak sempat ikut waktu sekolah dulu.
2: Sekarang sempat lagi kalau mau ikut.
3: Ya. Apa cerita kau punya? Apa kau ikut tadi tu?
2: Itu tidak boleh kasih tahu.
3: Itu macam karate-karate je betul kan? Hapkido.
2: Dengan taekwondo.
3: Baik, ini dikongsikan juga berita luar negara ini, Clay.
2: Okey, ini pula mengenai prestasi Tottenham Hotspur yang kembali merundum di babak kedua ketika tewas 2-0 kepada Newcastle United, membuktikan besarnya tugas yang perlu digalas pengendali Roberto Di Zerbi dalam usahanya membina semula hubungan dengan penyokong. Tugas berat menanti ini kan. Selepas aksi buruk ketika dibelasa Benford 3-0 minggu lalu, dengan keputusan itu boleh dianggap tidak menggambarkan sepenuhnya penguasaan pelawat Spurs tampil lebih tajam sepanjang sebahagian besar sejam pertama ketika menentang Newcastle sebelum segala harapan musnah akibat 2 gol musnah.
3: Mengenai prestasi Tottenham Hotspur yang kembali merundum di babak kedua ketika tewas 2-0 kepada Newcastle United baru-baru ini. Itu info sukan dapat dikongsikan untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan. Terima kasih mendengarkan Sabah FM ketika ini. Dan selamat bercuti semuanya, dan kamu memandu ketika ini di mana jua destinasi anda, memandu dengan berhati-hati. Pastinya mengambil masa bercuti ini bersama keluarga kan, cuti sekolah juga kan.
2: Betul, seminggu bercuti anak-anak sekarang ini ataupun ibu bapa yang bekerja macam kami ini kan. Pastikan kamu sentiasa apa ni, memantau lah apa aktiviti anak-anak di rumah kan, bagi dorang kerja rumah, kasih siap kerja rumah atau banyak lagi aktiviti yang boleh dibuat lah semasa cuti sekolah.
3: Sekarang ni kan, bukan kadang-kadang lah, sekarang ni kan kebanyakannya ibu bapa menggunakan CCTV tau, boleh pantau melalui telefon bimbit ataupun iPad tengok anak. Jadi kalau ada apa-apa kan, boleh bunyikan pengerah di rumah tu untuk
2: boleh bercakap anak-anak. Lagi boleh dengar lagi apa dorang
3: betul.
2: Buat
3: betul. Jadi itu salah satu kemudahan teknologi yang dapat diaplikasikan ke sekarang ni kan. Okey, apapun, selepas ini kita kongsikan lagi pelbagai info menarik untuk anda dalam segar lebih menyegarkan. Kita dengarkan dahulu lagu ini.
2: Cuti dulu bro, Andy Bernardi.
3: Awal bah.
2: Sampai FM.
3: Bagus bah.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Segar lebih menyegarkan Sabah FM bersama Rafi dan juga Iqlay. Pagi ini hari cuti anda hari ini buat apa tu? Sambil-sambil mendengarkan Sabah FM.
0: Jadi sambil-sambil sekarang juga minum-minum kopi pagi kan.
1: Jadi sekarang cuaca tidak menentu kan, kami ingin kongsikan juga lah untuk anda mengenali tanda kesan jerebu ni. Kadang-kadang kita terdedah sangat dengan keadaan cuaca di luar tu kan, tanpa kita sedari mata kita pedih atau berair. Itu kesan jerebu sebenarnya. Sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, hidung berair dan kerap bersin. Itu salah satunya tanda-tanda kesan jerebu. Jadi pastikan anda kurangkan keberadaan anda berada di luar. Jika perlu juga berada di luar tu kan, pasti menggunakan pelutur mulut dan hidung. Dan ialah sekarang kita menyambut hari Sabah dan juga hari kebangsaan di Jalan Tun Fat Stephen ketika ini.
0: Ya, betul.
1: Pasti anda bawa anak-anak juga kan untuk menyaksikan perayaan untuk menyimpan memori terindah lah untuk tahun 2026 ni. Jaga kesihatan ni juga. Pakai pelutur mulut dan hidung yang telah ditetapkan. N95 kan, silap dia punya anu tu.
0: Apa tu?
1: Dia punya pelutup mulut dan hidung tu. Kan pelbagai jenis kan.
0: Masih ingat lagi ya time COVID. Yang tebal sikit tu kan, yang tidak boleh tembus. Kalau bersin pun dia tidak keluar terus.
1: Tapi tidak boleh pakai sepanjang hari jugalah kan. Jadi ikut juga kesesuaian berapa jam boleh diguna sebenarnya.
0: Dan sambil-sambil juga menonton perlawanan pula perarakan di depan. Pastikan juga keselamatan anak-anak diutamakan. Pegang tangan anak tu betul-betul ya. Sebab kalau sekarang ini ramai kan,
1: takut-takut terhujah kan, mereka berlari pula ke tempat
0: perarakan kan? Itu okey lagi kalau tiba-tiba dia ada di sebelah tu yang paling bikin panik.
1: Sekali sana menyakan aiskrim.
0: Paling penting lah sekarang ini, ikat beg kamu dengan beg anak kamu, letak tali itu. Sebab kalau dia lari pun kan, kamu terus tahu dia yang dia ni bergerak dan kamu akan terus tengok lah kan. Itu sebenarnya paling, sebab kalau dalam perarakan ni berpusu-pusu tau orang.
1: Betul, ramai juga orang yang menyaksikan perarakan kan. Jadi ketika ini, dan kita dapat saksikan juga di TV1 ketika ini perarakan aset sudah bermula. Jadi kita boleh saksikan lah e-hailing ketika ini kan.
0: Dapat
1: kita kongsikan dan kita ceritakan kepada pendengar kita. Dan
0: e-hailing pun sekarang masuk ya.
1: Isomaiklah sebenarnya, aset kerajaan hebat. Dan juga aset swasta dan semualah.
0: E-hailing antara penyelamat kita semasa COVID dulu kan. Doranglah penghantar makanan kita, menghantar kita apa-apa keperluan kita, terutama sekali menghantar kita ke mana-mana lah ketika COVID dulu. Jadi mereka antara juga barisan hadapan pada masa COVID dulu. Jadi kita selut dorang ni.
1: Betul, itu jugalah erti apa yang kita nikmati sekarang ini. Erti kebebasan kita, kemerdekaan kita, Hari Bangsa dan juga Hari Sabah yang kita nikmati dengan kepelbagaian etniknya kan, bersatu padu. Dan inilah kita dapat kecapi dengan keamanan dan juga keindahannya sebenarnya tu.
0: Kita boleh nikmati sekarang ini.
1: Saya tengok juga TikTok tadi kan, sementara tadi saya tengok ramai yang buat live di TikTok tu di Jalan Tupas Steven ketika ini. Dan meriahlah saya nampak.
0: Kami terpaksa tengok dari screen sahaja sebab kami ingin kongsikan kepada anda juga yang sedang mendengar Survive FM kan. Dan mungkin kamu boleh kongsikan juga kepada kami lah macam

0: Sabai FM, bagus sebab kembali bersama Rafiq dan juga Ikhle.
1: Ya, baik, ini ingin kami kongsikan kepada anda sebentar tadi, yang mana kemarin berlangsungnya Majlis Amanah Perdana Hari Kebangsaan 2026 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, yang mana 6 ikhtiar untuk rakyat. Yang pertamanya adalah had kelayakan budi madani dikembalikan 300 liter dan 400 liter.
0: Wow.
1: Dan yang kedua, peruntukan penyelenggaraan sekolah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit. Dan seterusnya, program AI percuma untuk rakyat berumur 13 tahun hingga ke 30 tahun selama 3 bulan dan memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam. Yang kelima, menaikkan ambang e-invoice kepada 3 juta ringgit. Dan yang terakhir, pembiayaan mikro dan geran sejahtera madani untuk peniaga kecil. Itu 6 ikhtiar untuk rakyat kemarin berlangsungnya Majlis Amanah Perdana Hari Kebangsaan 2026.
0: Semestinya 6 berita baik untuk semua rakyat Malaysia lah kan. Terutama sekali budi madani itu dinaikkan, tu ramai yang gembira ni.
1: Betul. Dan budi madani itu sangat penting juga lah kan, untuk sekarang kita ni kesana kesini kan, terutamanya e-hailing semua tu. Jadi satu inisiatif yang baik juga lah dikembalikan kepada 300 dan 400 ringgit.
0: Betul. Itu membuktikan kerajaan peka dan juga apa ni, ambil prihatin mengenai keluhan rakyat.
1: Betul. Dan Ikhle, kita perbetulkan tadi program AI itu kan berumur 18 bukan 13 lah, pandai lagi. 18 tahun sehingga ke 30 tahun terima langganan aplikasi AI secara percuma selama 3 bulan.
0: 30 tahun ya, nasib saya baru 29. Sempat lagi lah.
1: Berumur 18 hingga 30 tahun. Nah, kita betulkan. Okey.
0: Jadi 100 ribu belia yang dapat memanfaatkan inisiatif ini daripada yang dikongsikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia lah, sepenuh dengan amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. Dan selepas ini kita akan dapat ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri, dan di jam yang terakhir jangan tukar siaran sebab banyak lagi yang menarik akan kami kongsikan.
1: Iya, dalam Segar Lebih Menyegarkan. Selamat pagi.

0: Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini. Ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik, berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerdaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi, perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi. Dan ketika ini, perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus ke semua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberikan kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gerong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsora lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Chuba Akpom menghasilkan gol sagu-hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
6: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Kembali dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan bersama Rafiq dan juga Iklis.
1: Ya, selamat pagi semuanya di jam yang terakhir bersama kami berdua hari ini. Hari cuti anda kan, selamat hari kebangsaan ke-69 tahun sudah Iklis. Kita mengecapi kenikmatan keharmonian dalam kepelbagaian kaum di negara kita ni kan. Dengan apa yang kita dapat nikmati sekarang ini, hasil daripada keteguhan kita bersama dari dulu hingga sekarang, rakyat Malaysia secara khususnya.
0: Betul. Okay, dan juga mungkin ada juga yang tertanya-tanya, kenapa hari ini tidak gegar-segar?
1: Tidak apa, sebab kita bercuti. Kita bercuti sebenarnya, tidak
0: kita
1: apa.
0: Kita bagi cuti hari ini, kami bagi kamu kelonggaran untuk tumpukan sepenuhnya perhatian kepada sambutan Hari Kebangsaan. Betul. Dan juga Hari Sabah.
1: Ya, okay, ini lagi ada juga tidak tahu nih kan, di mana sambutan Hari Sabah dan juga Hari Kebangsaan ini tengah berlangsung sekarang ini di Jalan Tufa Stephen, berhadapan dengan Anjung Senja di sana tuh. Anjung Senja di sana tuh, di Hotel Promenade sana.
0: Iya, laluan di situlah, Anjung Senja, Promenade, kalau masuk dari Sutra Harbour tu kan, sampai di Jalan Tun Fort Stephens tu kan, sepanjang jalan sanalah ditutup untuk sambutan.
1: Ya, untuk sebelah pagi ni sehingga 12:30 hari jalan ditutup untuk sambutan Hari Kebangsaan, dan malam nanti sambutan Hari Sabah, jalan akan ditutup 1:30 hari hingga 11 malam.
0: Iya, betul.
1: Okey, jadi itu. Malam ni macam boleh pergi. Hari ni kita, sekarang ni kita kerja, malam nanti kita on.
0: Okey, kita jumpa di sana. Sama-sama kita meriahkan.
1: Iya. Okey. Ini kan mau kongsikan juga kepada anda.
0: Hari ini juga sambutan Hari Kebangsaan, semestinya kami akan bawakan rancangan-rancangan yang menarik, antaranya drama khas Hari Kebangsaan 2026 yang akan disiarkan dari Sabah FM pukul 2:30 petang.
1: Dengan tajuknya Seteguh Jalur. Dia drama khas ini, Hari Kebangsaan 2026, menampilkan DJ-DJ daripada negeri-negeri, iaitu negeri Sabah, DJ Farah dari Sabah VFM. Betul. DJ Raf dari Labuan FM, Minal FM, Langkawi FM dan juga Kelantan FM.
0: Iya, dan juga untuk dari Sabah FM sendiri, rancangan khas sempena dengan Hari Kebangsaan juga yang bertajuk Apabila Negaraku Berkumandang, yang akan berkongsikan mengenai macam mana perasaan sebenarnya kan, kalau dengar negaraku di negara kita sendiri ini, kita rasa macam biasa saja, sebab kita sentiasa menyanyikan lagu tersebut setiap hari Isnin lah kalau di sekolah kan. Ataupun ada acara-acara rasmi. Tapi kita mau tahu apa perspektif daripada perantau ataupun atlet yang pernah pergi ke podium.
1: Dia lain perasaannya tu.
0: Perasaan dia lain. Jadi kamu dapat ikuti rancangan ini pada pukul 11:30 terbitan Sabah FM.
1: Pastinya kalau kita jauh merantau ni kan, kita panjang sikit kita bercerita pagi ini, pastinya kita akan mengangkat dan kita berkongsi cerita-cerita untuk menyemarakkan lagi semangat kecintaan kita terhadap negara. Jadi terutamanya bila kita beralih kepada macam kita merantau jauh kan, terutamanya di negara luar, feel dia lain. Bila kita nampak kita punya bendera pun kan, kita rasa wah, kerinduan tu gitu.
0: Betul.
1: Di sana.
0: Jadi berkongsi daripada perantau tu, dia cakap dia sangat bangga lah. Kalau mau dengar, kena dengar menerusi rancangan tersebut pada pukul 11:30 dan juga akan diterbitkan di sosial media Facebook rasmi dan juga semestinya dalam siaran Sabah FM lah. Dan kita akan berkongsi banyak lagi info selepas ini. Pastikan kamu terus layan Sabah FM. Kita dengar lagu daripada Sudirman, Tanggal 31.
1: Dengarkan Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Okay, Beb. Saya tahu kau bercita-cita mau jadi atlet.
2: Saya pernah belajar di
3: Oh, kau pernah cerita kau jadi gimnas kan?
2: Yeah.
3: Kau belajar gimnas kan? Tapi ini menarik. Umur dia 10 tahun.
2: Umur saya 10 tahun lah masa itu.
3: Tapi dia asal daripada Greek.
2: Okay, saya dari Sabah.
3: Dia gimnas.
2: Wow.
3: Dia memenangi tempat ketiga.
2: Okay, saya tidak menang apa-apa.
3: Pada tahun 1896. Kau ingat menang di peringkat sekolah? Olimpik, geng.
2: Wow.
3: Nama dia Dimitrios Laundras.
2: Itu lelaki kan perempuan?
3: Kamu nanya.
2: Aduh.
3: Kamu bertanya-tanya.
2: Yalah.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Segera sampai FM lebih menyegarkan 9.32 minit pagi. Terima kasih untuk kamu yang terus saja layan sampai FM bagus bah.
1: Ya, masih lagi bersama Rafi dan juga Ikhle pagi ini 31 Ogos 2026 sampai cuti semuanya. Cerita pasal cuti ini kan pastinya ada juga yang mengambil kesempatan ini untuk berehat di rumah kan. Tidak mau keluar ke mana-mana bersama keluarga kan. Jadi kita mau mengajak anda semua dan masuk kami berdua pagi ini untuk bersihkan halaman rumah untuk kita mengelak daripada pembiakan nyamuk Aedes ni.
0: Betul. Buang mana-mana yang air bertakung seperti pasu, kadang-kadang ada plastik yang bertakung air juga.
1: Betul.
0: Macam mungkin plastik keropok yang dibuang kan, tidak sedar ada sebenarnya air bertakung di dalam tu.
1: Ya, jadi kalau kadang-kadang kan kalau macam kita malas kita buang je air tu kan.
0: Ya.
1: Bekas tu yang macam contoh lah alas pasu ke baldi ke kan. Sebenarnya bukan saja kita buang air tu tau, kita kena sental sekali. Sentalnya maksudnya kita bersihlah, beruskan. Jadi kerana Aedes tu boleh terus membiak jika bekas tidak disental, tidak diberus, tidak dibersihkan. Telur nyamuk Aedes boleh melekat pada dinding bekas air dan dia menetas semula apabila terkena air. Itulah tujuannya, anda kena sentas sekali lah, kena bersihkan alas tersebut seperti alas pasu, baldi, bekas simpanan air kan, bekas minuman haiwan, pasu bunga, besen air di dalam rumah tu. Jadi kena buat.
0: Betul. Okey, jadi bukan sekadar buang air tapi kena bersihkan juga bekas tersebut lah. Okey, cuba betul. Kamu tengok sekeliling sekarang ini, adakah sebenarnya ruang di luar tu kan yang mungkin kamu tidak pernah pergi tengok sebenarnya. Itu mungkin antara adalah antara pembiakan nyamuk Aedes juga.
1: Tanam bunga katanya tapi malas pergi tengok kan, jarang tengok, sibuk bah. Jangan salahkan diri anda, paham anda sibuk. Tanam bunga tanam juga kan, suka, hobi kan. Tapi cuba tengok sekarang ada masa kesempatan, ada masa dan kesempatan tu boleh tengok-tengok di luar rumah tu kan. Ini perkongsian mungkin agak macam yang apa ni orang cakap tanam bunga tapi tidak mau tanam apa, tidak mau bersihkan kan. Faham, saya pun sendiri tanam bunga tapi saya malas masih bersihkan. Tapi itulah ada juga ruang-ruangnya tu kan, bila kita bercuti ujung minggu tu pergi tengok-tengok juga, bersihkan sekali dalam seminggu pun cukup.
0: Betul. Okey, jadi hari ini ambil kesempatan untuk sambil luangkan masa bersama dengan keluarga. Kadang-kadang kan masa kita membersihkan tu kan, situlah sebenarnya terpupuknya kerjasama bersama dengan keluarga. Kasih sayang bersama dengan keluarga.
1: Betul kan? Dengan izinnya kan, bonding time tu kan.
0: Ya, daripada main telefon jangan anak-anak tu kan.
1: Ya, tidak semestinya mau keluar kan, karena anak berada di rumah pun cukup untuk lebih mengeratkan, dapat lagi
0: mengeratkan silaturahim bersama dengan keluarga lah. Kan,
1: dia mencipta lagi memori yang terindah bersama keluarga. Betul. Lah sebenarnya kan, tidak semestinya kena pergi luar beli barang kah, jalan-jalan kah, di rumah sudah cukup. Home sweet home bilang orang kampung saya.
0: Ya. Okey, jadi ambil peduli cegah denggi.
1: Kesihatan diutama sekarang ni kan, itulah bila saya tengok sekolah tadi sekejap. Saya tengok di Kepayan ni kan, oi boleh tahan juga dia punya jerebu ni. Dia taraf sederhana lah tapi itulah kena banyak minum air, jadi dia kesihatan jugalah.
0: Betul. Nanti kami tengok berapakah IPU di Kota Kinabalu ini, kita kongsikan sebentar saja lagi.
1: Sebentar saja lagi lah kan, sambil-sambil saya carikan.
0: Ya, sambil-sambil Rafiq cari, kita layan dulu lagu warisan Aina Abdul Sabah FM.
1: Baguslah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalan.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Terima kasih untuk kamu yang terus layan segar Sabah FM bersama Rafiq dan juga Ikhlas sehingga di jam sekarang ini 9.46 minit pagi.
1: Ya, dan bila sudah sampai di ujung-ujung siaran segar ni kan, gegar segar tiada pagi ni.
0: Ya.
1: Kerana kita bercuti hari ni kan, Claire.
0: Kita sambung esok.
1: Kita sambung esok dan dari sana sini pun tiada hari ini. Kita beri laluan untuk bercuti semuanya kan. Apapun kita tetap bersiaran dan menghiburkan anda dan perkongsian dan juga berita-berita mutakhir untuk anda. Dan selepas ini adakah penyampai seterusnya akan bersama anda dan ekspresi inspirasiku DJ Darlin.
0: DJ Darlin.
1: Sehingga pukul 2 petang. Dan ini perkongsian kepada anda IPU di Kota Kinabalu ni kan mencecah hampir 100 juga ni. Kalau di Politeknik kita lihat sini tadi 111, di Bandaraya Kota Kinabalu 96. 96 ini sederhana, yang 111 di dekat Politeknik tadi tu semua
0: tidak sihat.
1: Tidak sihat.
0: Jadi maksudnya sudah pun mula naik, harap-harapnya dia akan berkurang lah lepas ni jerebu ni ya. Dan kalau kamu mau tahu berapakah IPU di tempat kamu, kamu kena pergi ke kamu boleh layari APIMS ataupun dapat MyEQMS aplikasinya ya.
1: Betul.
0: Dan kita ingin ingatkanlah supaya jangan buat pembakaran terbuka kerana ia lebih akan memudaratkan lagi udara di Sabah ni. Jadi sama-sama lah kita bekerjasama ya, jaga kita punya alam sekitar.
1: Walaupun sikit saja, sikit saja saya bakar ni, jangan. Sama juga tu, membakar juga namanya tu kan.
0: Kita seru kepada semua penduduk Sabah ya untuk ambil gambar untuk yang mereka tidak sangat-sangat degil, ambil gambar.
1: Nah, kau marah suruh ikhlas juga.
0: Sebab kenapa? Sepanjang perjalanan balik rumah ada juga.
1: Ada juga yang kau nampak, ada juga kau tengok lah.
0: Mau juga saya buat report kan, tapi angkol-angkol yang tu sudah aduh kasihan pasal angkol ni. Tapi kan kalau boleh kita sama-sama cakna lah kan.
1: Kesian. Ya, kadang-kadang warga Mas ni tidak tahu. Jadi kita kena bagi tahu dengan cara yang baik lah kan.
0: Sebab dia nampak rumput-rumput tu semua sudah kering. Jadi macam, inilah masanya untuk membakar.
1: Dia macam rasa semula jadi tau. Macam tidak tahu buat apa kan. Bakar-bakarlah sikit begitu kan.
0: Sebab best bahkan cuti-cuti bakar-bakar. Tapi kalau boleh jangan. Jangan. Bukan lagi kalau boleh ya. Jangan buat pembakaran sekarang ini. Terutamanya, sebab memudaratkan.
1: Terutamanya sekarang ni kan. Jerebu ni kan. Nah, tadi saya keluar sekejap pun tadi saya nampak sudah macam pandangan saya tidak jauh sudah saya nampak.
0: Betul.
1: Adakah saya perlu guna spek mata ataupun memang jerebu? Memang jerebu. Baik, apapun terima kasih mendengarkan Sabah FM ketika ini. Dan kepada anda yang tidak tahu lagi, bila saya tengok TikTok kan, saya rata-rata saya tengok TikTok kan, ada juga tanya di mana ni? Ayo.
0: Ini. Dari pukul 6 kami bagi tahu di mana tu perarakan. Mau habis sudah dorang ni.
1: Bila saya tengok live TikTok tu kan, banyak juga buat live lah di Jalan Tun Fast Event ketika ini kan. Ada juga menunggu-nunggu aset-aset dan juga peserta-peserta yang limpas. Ada juga tanya di mana ni? Ayo kan.
0: Okey, tapi tidak apa. Itulah sebab kami berada di rancangan Sabah FM sekarang ini. Untuk kita bersiaran, kita bagi tahu dorang lah di mana sebenarnya perarakan tersebut.
1: Ya, bermula 5 pagi tadi hingga 12.30 hari ini, yang mana acara sambutan Hari Kebangsaan, Jalan Utama Sutera Harbour, bagian kiri keluar Jalan Coastal sehingga ke Jalan Mentari. Jadi dia berlarutan, berlarutan pula. Dia sepanjang jalan menuju ke Jalan Tun Fas Stephen nanti. Dan tu sambutan Hari Sabah pada hari ini bermula 1.30 hari hingga 11 malam di Jalan Tun Fas Stephen. Bermakna tu kan, kalau kamu tidak tahu kan depan Imago tu, dia lah tu sana.
0: Ya, betul. Kalau Hari Sabah ni lagi meriah sebab banyak artis-artis yang akan menghiburkan kita untuk malam nanti. Jadi kita jumpa di sana. Sama-sama kita semarakan semangat patriotik kita, bawa bendera Sabah dan juga Jalur Gemilang untuk kita kibarkan sama-sama. Sama-sama kita menyanyi dengan artis-artis di sana nanti ya.
1: Ya, kalau kita mau buat apa hari ini kan, bolehlah nanti malam kan boleh jalan pergi sana. Dan juga perkongsian untuk kami baik ini hari ini pastinya akan berkongsi mengenai Hari Sabah ni bersama Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Masjid Manjun, Timbalan Ketua Menteri 2 Menteri Kewangan Sabah, merangkap pengurusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 2026 pada pukul 3.05 minit petang di TV 1 KBI kami baik ini
0: bersama dengan pengacara Rafiq
1: Dengan Redwin.
0: Okey, jadi

0: Saksikan sama-sama kita menyemarakkan semangat patriotik kita.
1: Betul.
0: Ya. Okey, jadi setakat ini Rafiq dan juga Iqlai bersama dengan anda di udara untuk hari ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 sekali lagi. Dan teruskan bersama dengan Sabah FM. Selepas ini Darlene akan menemani anda dalam ekspresi inspirasi ku.
1: Betul. Jaga diri anda semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok di udara. Menerusi siaran Sabah FM bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi dan segar lebih menyegarkan. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

Okay, baik. 10 pagi anda seterusnya ditemani saya, Darlene, untuk ruangan ekspresi inspirasiku edisi hari ini 31 Ogos 2026. Terima kasih untuk rakan setugas ER. Bukan emergency room. Itu dia. Ikhlir dan juga Rafiq menemani anda soal jam 6 pagi tadi hinggalah sebentar tadi. Dan juga untuk anda pada pagi ini, mungkin tadi pagi-pagi telah pun berada di dataran juga kan, untuk menyambut Hari Kebangsaan. Jadi malam ini jangan lupa juga kita ada lagi sambutan untuk Hari Sabah. Pastinya peluang yang ada untuk anda meluangkan masa menyambut dan juga memeriahkan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk anda semua. Dan kita terus menghiburkan anda dengan lagu dan juga info yang menarik di Sabah FM. Bagus. Baik, ini dia. Okey, untuk anda tanggal 31.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Okey, baik untuk anda melayan daripada Dewi Sandra. Semangat terhibur dengan lagu telapun kita putarkan kepada anda untuk pada pagi ini. Dan juga terima kasih untuk anda yang terus setia mendengar Sabah FM. Terus ikuti kami di mana juga anda berada dan juga dengan frekuensi masing-masing di tempat anda. Sama ada anda juga boleh dengar kami di RTM Klik. Dan terima kasih untuk anda yang ataupun komen juga di Facebook Sabah FM. Okey, 6 ikhtiar untuk rakyat. Ha, ini adalah salah satu daripada berita yang cukup mengembirakan bagi kita sebagai rakyat. Di mana ini antara amanat Perdana Menteri pada Hari Kebangsaan 2026, di mana had kelayakan Budi Madani dikembalikan 300 liter dan 400 liter itu untuk diesel dan juga RON 95 ni kan. Dan juga peruntukan penyelenggaraan sekolah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit dan program AI percuma untuk rakyat. Ini yang menarik, di mana kita sekarang ini berada dalam mengejar ataupun kita perlu selaraskan kemampuan kita untuk belajar AI. Jadi jangan kita ketinggalan memperkukuhkan kecekapan digital sektor kesihatan awam. Ini juga yang menjadi salah satu keperluan yang utama di kalangan kita dengan keadaan semasa. Dan seterusnya, menaikkan ambang e-invoice kepada 3 juta. Seterusnya, yang keenam, pembiayaan mikro dan geran sejahtera madani untuk peniaga kecil. Jadi kita manfaatkan apa yang telah pun diberikan ini untuk kebaikan dan juga keselesaan kita di masa depan. Dan seterusnya, untuk mempertingkatkan lagi keupayaan kita dalam perkhidmatan kita. Dan terima kasih untuk Sabli Risandakan. Hari-hari dia ni memang hantar WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa jemu. Selamat bertugas DJ Abad. Terima kasih. Sekarang ni berada di mana ini? Dan Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Selamat pagi serta selamat bertugas DJ Dalin. Baik, terima kasih. Semoga sihat ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Awal dia hantar untuk menu playlist. Hari ini menu playlist kita adalah lagu yang dinyanyikan oleh Para Wanita. Dan untuk hiburan bersama rekan-rekan pendengar setia Sabah FM, bagus badan, selamat menyambut hari mereka buat semuanya. Terima kasih DJ Dalin. Baik, terima kasih kembali kepada anda. Di mana anda hari ini? Adakah anda turut memeriahkan sambutan dan juga di mana-mana ada sambutan untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah? Baik, untuk anda terus sedia bersama kami di Sabah FM. Dan seterusnya, kita ingin menghiburkan anda dengan lagu daripada Datuk Hatan. Ini dia, Bisa Bona.

0: Rasakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, baik. Terima kasih Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan kibarkan jalur gemilang sepanjang kita menyambut dan meriahkan bulan kebangsaan ini. Dan jangan lupa juga untuk anda yang juga kalau tidak berkesempatan lah kan pagi tadi untuk sama-sama meraihkan hari kebangsaan yang bertempat di dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen. Okey, di mana malam ataupun petang nanti akan ada lagi sambutan Hari Sabah 2026. Itu bermula pada jam 6 petang. Jadi pelbagai pengisian menarik menanti anda yang hadir untuk sama-sama menikmati kemeriahan sambutan ini. Jadi ayuh kita laungkan semangat merdeka dan semarakkan semangat patriotisme bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026. Dan sedikit untuk info kita, okay, di mana nanti pada sebelah petang nanti ataupun sehinggalah malam nanti untuk sambutan Hari Sabah, di mana ada pelbagai persembahan, ada tarian sambut tamu oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, persembahan laser lampu, ini mungkin ramai yang berminat, dan persembahan choir oleh Mel Efficient, dan juga seterusnya ada montaj khas serta upacara menaikkan bendera dan persembahan khas Sabah Tanah Airku. Okey, ini antara pengisian yang boleh anda mungkin ingat-ingat anda nak datang untuk malam ini. Jadi jangan lupa kalau terluang tu, ada peluang untuk anda memeriahkan sambutan Hari Sabah pada malam ini di dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen. Okey, bermula jam 6 petang. Jadi anda semua diundang hadir untuk sama-sama meriahkan. Jadi kalau anda mungkin datang daripada tempat yang agak jauh sikit daripada Kota Kinabalu, rancang perjalanan anda supaya nanti tidaklah terlambat. Jangan ujung-ujung masa sudah baru kita mau datang, jadi rasanya tempat parking pun kadang-kadang kita sukar mau cari. Apapun, jadi ingat pesanan untuk keselamatan jalan raya. Bagaimanapun kita mau untuk meraihkan sambutan yang sangat bermakna ini, kita harus ingat berhati-hati ketika berada di jalan raya dan juga ikut apa yang dipesan oleh pihak trafik dan juga keselamatan, PDRM sebagainya untuk perjalanan anda dan juga bagaimana anda parkir kenderaan anda ketika anda bersemangat untuk menyambut hari yang bermakna ini untuk anda. Okay? 10.27 minit apa? Selamat pagi untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami di Ekspresi Inspirasiku untuk edisi kita hari ini 31 Ogos 2026. Dan selain daripada itu juga saya ingin mengucapkan selamat hari lahir juga kepada anda yang lahir pada hari ini. Ada yang rasanya bangga betul sebab dapat meraihkan hari kelahiran masing-masing dengan sambutan yang begitu meriah. Sebab sana sini memang kena sambut, nampak bendera, macam kita rasa, oh saya pun diraihkan kelahiran saya pada hari ini. Mengharapkan anda terus ceria bersama dengan kami di Sabah FM. New Heart untuk anda, Crash Adam di Sabah FM. Bagus bah.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

Okay, pagi 10.41 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Dan juga untuk anda, terima kasih kepada Nur Zita Akis. Selamat pagi DJ Dalin, selamat tugas, semoga lancar hendaknya. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan di Sabah FM yang mengucapkan selamat hari lahir buat saya, dan saya mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan buat semua yang dengar Sabah FM. Minta lagu menu playlist hari ini. Okey, nanti kita akan susunkan ya. Terima kasih DJ Dalin. Dari saya Nur Zita, pendengar setia Sabah FM, bagus bahan. Selamat menyambut hari lahir untuk anak-anak merdeka kita, 31 Ogos. Okey, untuk anda 10.42 minit pagi, terus dengar kami di Sabah FM, bagus bahan.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecoms Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan.

Okay, baik. 10.55 minit pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Ekspresi Inspirasiku untuk edisi kita hari ini 31 Ogos 2026. Dan juga terima kasih kepada Richard Joseph dari Kampung Bundung Tuaran. Salam sejahtera kembali ke segmen Ekspresi Inspirasiku. Kemerdekaan itu bukan hadiah, ia hasil keringat doa. 31 Ogos 2026 kita raikan semangat Malaysia bebas, bersatu dan kuat. Duduk di rumah paling tenang sempena hari merdeka ini. Kalau duduk di rumah layan lagu patriotik sikit pun best juga. Ucapan salam merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih DJ. Baik, terima kasih kembali. Oh, ada yang suka duduk di rumah saja dengan radio, ada yang suka keluar untuk menyambut dengan juga meluangkan masa bersama dengan keluarga untuk menyambut hari yang bermakna ini. Dan juga soalnya di Asan, okay, selamat pagi semua, selamat hari merdeka ke-60 tahun buat semua rakyat Malaysia. Layan terus pagi ini. James Sepengiran, selamat pagi untuk anda. Sabri Sab, selamat pagi. Riz, salam merdeka DJ Dalin. Baik, terima kasih. Nora Shikin, salam ekspresi inspirasiku buat senaranya ramai kawan-kawannya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kita tetap bangga jadi rakyat Malaysia. Semoga maju jaya dan aman damai. Amin. Nak request lagu Merdeka Sudirman. Okay, terima kasih DJ Dalin. Baik, terima kasih kembali kepada anda di Sabah FM. Bagus. Antara

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Adik belajar negaraku dekat mana?
1: Sekolah.
0: Adik selalu nyanyi bila?
1: Hari Isnin.
0: Kenapa kita kena berdiri bila negaraku dimainkan? Kenapa kita kena berdiri bila negaraku dimainkan?
1: Karena mesti menghormati lagu.
0: Adi tahu apa maksud negaraku?
1: Tahu.
2: Hormat kepada kerajaan
3: tanah airku.
4: Selamat pagi murid-murid. Baik, di depan ini cikgu tunjukkan sebuah bendera. Siapa tahu, ini bendera apa? Ya, ini adalah bendera Malaysia. Sebelum itu, mari kita belajar membaca satu demi satu lirik lagu negaraku. Boleh?
5: Boleh.
4: Semua sudah bersedia? Ayo kita nyanyikan lagu negaraku dan kita membaca dahulu lirik negaraku. Tanah tumpah darahku. Dan yang di bawah sekali. Bagus, tepuk tangan. Adakah lirik lagu itu sudah habis? Habis sudah liriknya? Ada lagi? Terakhir. Bagus, berikan tepukan. Tahniah sebab kamu sudah membaca seni kata lagu negaraku. Sekarang masanya untuk kita menyanyikan lagu negaraku, menunjukkan rasa cinta kita kepada negara.

0: Prit, susahkah menghafal lagu negaraku?
1: Iya.
0: Tahnya. Jadi sekarang boleh sudah nyanyi lagu negaraku dengan lebih baik? Baik, cikgu mau bertanya dengan murid-murid. Kalau kamu pergi ke negara lain, contohnya kamu pergi ke negara Jepun dan kamu terdengar lagu negaraku berkumandang di negara Jepun, apa perasaan kamu?
1: Bangga.
0: Ya, sudah pasti kamu bangga kan? Sebab kamu berada di negara Jepun dan mendengar lagu
2: Nama saya Alvera Anamalusin. Saya berasal dari Kota Marudu, Sabah, Malaysia, dan sekarang menetap di Melbourne, Australia. Saya sudah berada di Australia hampir 10 tahun, 9 tahun lah, hampir 10 tahun. Walaupun sudah lama tinggal di sini, Malaysia khususnya negeri Sabah tetap menjadi tempat yang sangat dekat di hati saya. Paling saya rindukan adalah keluarga, makanan, dan suasana di Malaysia, terutamanya di kampung halaman saya sendiri. Selain itu, saya juga rindu suasana masyarakat kita, cara kita bercakap, cara kita bergurau, berkumpul ramai-ramai, dan budaya kita yang sangat warna-warni. Kadang-kadang benda yang nampak kecil, macam dengar orang bercakap dalam slang Sabah di sini, pun boleh terus buat saya rasa macam saya di rumah. Saya berasa sangat bangga. Bila orang tanya saya berasal dari mana, saya memang akan cakap the land below the wind, Sabah, Malaysia. Kadang-kadang dari situ mereka mula tanya tentang Malaysia, tentang makanan, tentang budaya, ataupun tempat-tempat yang menarik. Saya suka berkongsi tentang negara kita. Dan sebagai orang Sabah, mestilah saya promote Sabah juga kan, baju tradisi, makanan tradisi, tempat-tempat menarik di Sabah. Perasaan memang sangat berbeza bila dengar lagu negaraku di luar Malaysia. Rasa dia lebih mendalam, ada rasa bangga, ada rasa rindu, dan terus ingat kampung halaman, keluarga, serta kehidupan sebelum menetap di luar negara di Australia. Saya juga salah seorang NJK tertinggi community Sabah di Australia dan pernah terlibat menganjurkan beberapa acara rasmi. Dalam acara tersebut, lagu Sabah Tanah Airku dan lagu Negaraku memang akan dimainkan. Setiap kali lagu ini berkumandang, perasaan memang sangat bangga dan rindu pada tanah air memang sangat-sangat kuat. Bila kita tinggal di Malaysia, banyak perkara kita anggap macam biasa sebab kita menghadapinya setiap hari. Tetapi lepas tinggal di luar negara ni, memang lama di luar negara, saya lebih menghargai budaya, kepelbagaian kaum, bahasa, makanan dan cara hidup kita di Malaysia. Malaysia mungkin tidak sempurna, tetapi bila kita berada jauh, kita mulai nampak betapa uniknya negara kita. Sebab banyak perkara yang kita ada sebenarnya susah untuk kita jumpa di tempat lain. Okay, pesanan saya, hargailah Malaysia selagi kita berada di sana. Hargai keluarga kita, budaya, makanan, bahasa dan keharmonian yang kita ada. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada kekurangan negara sendiri sampai terlupa melihat perkara-perkara yang baik yang ada di depan mata. Kalau kena pilih satu perasaan saja, saya akan pilih bangga, perasaan bangga. Bangga menjadi rakyat Malaysia, bangga dengan tempat saya berasal dan bangga dengan identiti yang saya bawa walaupun berada jauh di Australia. Setiap kali lagu negaraku kena main, yang mengingatkan saya bahwa sejauh mana pun saya berada dan selama mana pun saya berada di negara orang, Malaysia tetap tanah air saya. Selamat Hari Kebangsaan negaraku Malaysia. Walaupun kita berbeza bangsa, agama ataupun budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air yang sama. Jadi jagalah negara kita Malaysia bersama-sama, karena apabila kita berada jauh dari Malaysia, barulah kita benar-benar paham betapa berharganya perkataan tanah air.
1: Salam sejahtera. Saya Abdul Halim Muhammad, atlet renang para dari Sabah yang mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah, saya pernah diberi rezeki memenangi beberapa pingat emas untuk negara, dan sejujurnya setiap kali bertanding, saya rasa sangat bangga dapat membawa nama Sabah dan Malaysia di dada. Perjalanan saya bermula dari Sabah sebagai seorang anak muda yang asalnya suka-suka saja turun ke kolam. Sejujurnya, tiada jalan pintas untuk sampai ke tahap mewakili negara. Semuanya memerlukan disiplin yang sangat tinggi, bangun seawal pagi dan berhabis tenaga dalam sesi latihan yang panjang setiap hari. Dari menyertai kejohanan peringkat negeri dan kejohanan para tempatan, bakat saya mula dikesan. Peluang menyarung jersi kontinjen Malaysia di peringkat antarabangsa adalah satu titik tolak besar. Membawa status atlet negara mengubah minda saya daripada hanya berenang untuk diri sendiri. Kini setiap kayuan dalam air adalah demi rencana di dada dan maruah negara. Kemenangan yang paling saya ingati pastinya ketika saya berjaya menyumbangkan pingat emas di Timnas Sukan Para ASEAN. Kejuaraan di situ mempunyai nilai sentimental yang sangat besar kerana saingannya sengit dan tekanan yang dirasai sebagai wakil Malaysia amat tinggi. Saat menyentuh dinding kolam di tempat pertama dan melihat papan markah menunjukkan nama Malaysia, segala rasa penat, sakit otot dan pengorbanan masa latihan berbulan-bulan terus hilang begitu saja. Kemenangan itu membuktikan bahawa kekurangan fizikal bukanlah penghalang untuk kita menjadi yang terbaik di rantau ini. Berdiri di atas podium yang paling tinggi, melihat bendera Jarum Gemilang dinaikkan perlahan-lahan sambil seluruh stadium senyap menghormati lagu kebangsaan kita, ia adalah momen yang sangat magis. Rasa sebab, bangga dan bersyukur bercampur baur. Waktu itu kita sedar, lagu Negaraku itu bukan sekadar melodi, tetapi ia adalah lambang penyatuan dan doa jutaan rakyat Malaysia yang berdiri di belakang kita. Perkara pertama yang terlintas dalam fikiran saya ialah, aku buat ini untuk Malaysia dan aku berjaya. Serta-merta saya teringat kepada keluarga saya di Sabah, jurulatih yang tidak pernah penat melatih dan rakan-rakan sepasukan yang sentiasa menyokong. Di bumi asing, apabila lagu kita dimainkan, ia adalah kenyataan tegas kepada dunia bahawa Malaysia mampu berdiri sama tinggi dengan negara-negara besar yang lain. Rasa bangga sebagai anak Malaysia itu melonjak berkali-kali ganda. Bagi saya yang sudah bertahun-tahun merantau dan bertanding di luar negara, negaraku ini adalah identiti dan rumah. Kemana sahaja saya pergi membawa nama Malaysia, lagu inilah yang mengingatkan saya tentang asal usul saya. Ia bukan sekadar lagu rasmi yang kita nyanyikan setiap kali perhimpunan, tetapi ia adalah satu amanah. Maknanya sangat mendalam. Ia mewakili maruah, keringat dan pengorbanan kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Bila sebut negaraku, di situlah tempat tumpahnya darah kita. Di situlah bermulanya impian kita. Pesanan saya mudah saja untuk adik-adik. Jangan sekadar hafal liriknya, tetapi fahami dan rasai setiap patah perkataannya. Apabila adik-adik menyanyikan lagu Negaraku, berdirilah dengan tegak, pandang ke hadapan dan nyanyilah dengan penuh rasa bangga. Suatu hari nanti, apabila adik-adik sudah dewasa dan berjaya dalam bidang masing-masing, sama ada dalam sukan, akademik atau kerjaya, adik-adik akan sedar betapa besarnya nilai lagu ini. Jadikan lagu ini sebagai pembakar semangat untuk adik-adik menyumbang sesuatu yang hebat membuat negara kita. Bagi saya, lagu ini adalah satu kekuatan luar biasa yang magis, yang mampu membuatkan sesiapa sahaja yang bergerak anak Malaysia berasa sebab, bersemangat dan bersatu hati dalam sekelip mata sebaik sahaja nota pertama yang dimainkan. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya keluarga dan penyokong saya di Sabah. Mari kita terus kekalkan semangat perpaduan ini, biar apapun cabaran yang datang, selagi kita berdiri di bawah satu bendera yang sama, dan selagi lagu Negaraku terus berkumandang di dada kita, kita adalah satu bangsa yang tidak akan pernah menyerah kalah.
3: Salam merdeka daripada SK Kayangat. Selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
5: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
6: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
7: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
8: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
9: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
10: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
11: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
12: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
13: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Okay, 11.48 minit pagi dan untuk seterusnya kita ikuti dulu laporan bersama Edith Joseph sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai di Konti. Ketika ini di Dataran Bandaraya Kota Kinabalu, suasana cukup meriah dengan ribuan pengunjung memenuhi kawasan sekitar dataran sejak awal pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sabah. Dan jalur gemilang kelihatan berkibar di sepanjang kawasan sambutan, manakala sorakan pengunjung turut mengiringi kontingen yang mengambil bahagian dalam acara berbarisan sejak awal pagi. Dan sebanyak 122 kontingen berbarisan mengambil bahagian melibatkan berbagai jabatan dan agensi kerajaan, pasukan keselamatan, badan beruniform, pertubuhan serta pelbagai lapisan masyarakat. Dan juga turut menjadi tarikan ialah perarakan 54 aset kenderaan yang pastinya memberi peluang kepada pengunjung menyaksikannya dengan lebih dekat. Dan secara keseluruhan, lebih 50,000 pengunjung dijangka membanjiri dataran Bandaraya Kota Kinabalu bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah hari ini. Dan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Seri Dr. Sabin Samita sebelum ini turut menyeru penduduk Kota Kinabalu, masyarakat dari seluruh Sabah serta pelancong supaya datang beramai-ramai dan bersama-sama menyemarakkan lagi sambutan bersejarah ini. Dan kemeriahan di Dataran Bandaraya tidak berakhir selepas sambutan pagi ini. Malam nanti lokasi yang sama sekali lagi akan menjadi tumpuan bagi sambutan Hari Sabah yang dijadual bermula pukul 7 malam. Mengambil kira keadaan cuaca panas dan berjerebu, pengunjung dinasihatkan memakai pelitup muka dan juga membawa bekalan air minuman yang mencukupi dan sentiasa menjaga kebersihan sepanjang berada di kawasan sambutan. Jadi itu antara suasana yang dapat digambarkan, sememangnya meriah dan penuh warna-warni dengan semangat patriotik jelas dapat dirasakan dalam kalangan pengunjung yang hadir. Dan itu yang dapat saya kongsikan secara langsung dari Dataran Bandaraya Kota Kinabalu untuk melaporkan secara langsung untuk Sabah FM. Kembali kepada rakan di Konti, silakan.
1: Okey, terima kasih Edith Joseph untuk sedikit laporan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: kasihku. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Hai, kami UNIC. Terus dengar Sabah FM bersama DJ Dalin di Ekspresi Inspirasiku.
2: Baik, 12 tengah hari untuk jam yang seterusnya. Terima kasih kepada anda sekali lagi untuk terus setia mendengar kami di Sabah FM untuk ruangan Ekspresi Inspirasiku hari ini 31 Ogos 2026. Baik, the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Okay, baik, untuk anda yang juga telah menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM, terima kasih sekali lagi di mana juga anda berada ketika ini. Dan ini juga dari Zafira. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Dalin. Zafira dari Sandakan, jangan lupa sarapan pagi. Sudah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Sabah hari ini. Zafira minta lagu dari Nori Nor untuk menu playlist hari ini. Layan Sabah FM, bagus bah bersama DJ Dalin. Baik, terima kasih kembali kepada anda dan juga seterusnya di mana untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur pada pukul 12.18 minit tengah hari nanti bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يا الله selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Okay, baik, 12.37 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM. Dan juga selamat anda menikmati makan tengah hari ketika ini. Mungkin makan-makan di luar ni kan, ni hari ya. Sebab hari ini gantung kuali semua. Kita berada di luar selepas kita memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan tadi. Dan seterusnya kita masih lagi nak sambut Hari Sabah pada sebelah malam menanti. Dan terima kasih kepada Rin dari Kinarut. Okay, selamat mendengar Sabah FM. Selamat bertugas. Dan Rin dari Kinarut mau minta lagu ini, Standing in the Eyes of the World. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Layan ekspresi inspirasiku Sabah FM, bagus bah baik. Terima kasih DJ Dalin. Baik, terima kasih kembali. Dan juga seterusnya dari Fasha daripada Fasha hadir dengan RTM Klik minta lagu menu playlist Cinta Embun Pagi Azian Mazuan Safuan. Buat hiburan semua di mana juga berada di saat ini. Terima kasih DJ Dalin. Sabah FM, bagus bah. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Okay, Emma Hans, DJ Dalin, selamat bertugas. Baik, terima kasih. Salam Merdeka ya untuk hari ini, menu playlist Bahtera Merdeka Aisyah. Okay, terima kasih DJ Dalin. Baik, terima kasih kembali kepada anda. Ini daripada Dia Alisha. Semoga sihat ceria selalu. Dari Dia Alisha di Kota Marudu, cuaca di sini cerah. Minta lagu Zian Zian Rentak Hidupku. Sentiasa layan Sabah FM. Sabah FM, bagus bah. Terima kasih. Dan Arni, okay, salam ekspresi inspirasiku. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Dan selamat Hari Merdeka dan Hari Sabah. Ani hadir dari Sembulan untuk tema hari ini, artis wanita daripada Liza Hanim. Siapa sangka, siapa menduga. Terima kasih DJ Dalin. Layan Sabah FM, bagus bah. Terima kasih kembali kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Walaupun hari ini sibuk dengan pelbagai susunan perancangan anda untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga, kawan-kawan dan juga mungkin suka jalan sendiri. Okay, apapun, meriahkan ataupun semarakkan sambutan bulan kebangsaan kita. Dan malam nanti jangan lupa kita ada lagi sambutan Hari Sabah. Dan seterusnya untuk anda juga, pada sebelah petang nanti jangan lupa ikuti, iaitu drama khas Hari Kebangsaan 2026 Seteguh Jalur yang akan disiarkan di Sabah FM pada jam 2.30 minit petang. Kalau di poster 2.15 tu, itu adalah siaran di saluran lain. Di Sabah FM kita siarkan pada jam 2.30 minit petang dengan juga gabungan daripada Kelantan FM, Langkawi FM, Minal FM, Labuan FM dan juga Sabavi FM. Jadi untuk anda semua, terus dengar kami di Sabah FM, bagus bah. Dan juga jangan lupa di mana juga anda berada, berhati-hati selalu. Okay, The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Darlin menemani anda di Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

Sabah FM, bagus banget terus setiap mendengar kami di Sabah FM untuk ruangan ekspresi inspirasiku. Bertemankan saya Dalin ketika ini dan juga kita cukup berterima kasih dengan pengumuman PMX Amanat Perdana Sembilan Hari Kebangsaan 2026 di mana perkhidmatan kesihatan lebih cekap, di mana RM1 bilion bagi mempercepatkan urusan rawatan dan mengurangkan tempoh menunggu menerusi sistem rekod kesihatan elektronik EMR dan ketersinambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam. Peruntukan RM1 bilion Malaysia melibatkan 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan. Nah, kita harapkan agar perkhidmatan kesihatan kita menjadi lebih cekap dan lebih baik serta memudahkan semua rakyat Malaysia. Baik, tepat jam 1 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari. Dan sebelum itu juga kita ingin kongsikan bersama dengan anda untuk pilihan tema lagu menu playlist kita hari ini. Hari Isnin adalah lagu yang dinyanyikan oleh para penyanyi wanita. Jadi anda boleh hantarkan lagi di 019-490-4848 dan juga di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih Di Asan. Selamat mendengar Sabah FM. Selamat Hari Merdeka ke-69 tahun buat semua rakyat Malaysia. Layan terus Sabah FM. Marsha Saleh, selamat mendengar Sabah FM juga. Selamat bertugas. Semoga tugas lancar dan segala urusan dipermudahkan. Sihat sejahtera selalu. Selamat menyambut Hari Merdeka ke-69. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Sabah. Menu playlist lagu Ella. Dia bilang kalau ada peluang. Terima kasih Digi Dalin yang bertugas Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih kembali juga kepada anda.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rin menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon, sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik, selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat cerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama, kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Pagi 1.13 minit tengah hari untuk anda. Terima kasih sekali lagi kerana terus setia mendengar Sabah FM. Dan juga untuk jam yang terakhir ini, kita ada menu playlist yang telah pun dah disusun melalui bantuan-bantuan daripada para pendengar kita yang dari tadi pagi setia sudah membagi lagu dan juga idea-idea lagu yang boleh kita putarkan untuk satu jam yang terakhir ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada anda juga yang telah menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM serta di WhatsApp Sabah FM di 0194908 0848. Dan untuk menu playlist kita pada hari ini, hari Isnin, adalah lagu bertemakan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Dan juga untuk panduan kita bersama juga, di mana 1.30 minit tengah hari nanti kita akan siarkan berita Sabah FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Dan terima kasih juga kepada Arman Aman Han. Salam Malaysia Madani buat DJ Dalin Sabah Tugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat tengah hari Hari Kebangsaan yang ke-69 dan selamat Hari Sabah. Semoga negara kita terus dilimpahi rahmat yang berterusan. Amin. Ada pantun di hari yang indah ini, dia bilang, mencari umpan menangkap ikan buat santapan orang berkelana. Laungan mereka menjadi kebanggaan 31 Ogos. Peristiwa bermakna. Buat DJ jaga diri, hiasi pribadi baik. Terima kasih. Jangan nakal-nakal. Begitu juga anda, jangan nakal-nakal. Terus setia mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami... Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
6: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Suasana dataran Bandaraya Kota Kinabalu pagi ini meriah apabila ribuan pengunjung hadir menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dalam suasana penuh semangat patriotisme. Seawal 6.30 pagi, kawasan sambutan dipenuhi kontijen perbarisan dan barisan kepimpinan negeri serta persekutuan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama Toh Puan Faridah Tusin tiba sekitar 7.30 pagi disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Acara dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku diikuti upacara menaikkan jalur gemilang dan bendera Sabah. Turut berlangsung hormat diraja, pemeriksaan kawalan kehormat utama serta lafaz ikrar rukun negara. Sebanyak 176 kontinjen dan 54 aset jabatan serta agensi menyertai perarakan selain persembahan kuaya dan lagu patriotik. Sambutan turut dimeriahkan persembahan khas Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan aneka warna. Malam ini program diteruskan dengan sambutan Hari Sabah di lokasi sama. Sementara itu, dalam perutusan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang di-Pertuan Negeri, Tun Musa Aman mengajak rakyat di negeri ini terus mempertahankan perpaduan, keamanan dan keharmonian yang menjadi kekuatan negeri ini. Beliau berkata perbezaan politik tidak seharusnya menjadi punca rakyat berpecah belah. Tun Musa turut mengingatkan supaya politik tidak dijadikan ruang mencetuskan kebencian, permusuhan atau perpecahan serta menasihatkan rakyat supaya berwaspada terhadap maklumat palsu dan fitnah di media sosial selain mengamalkan kebebasan bersuara secara bertanggungjawab. Kestabilan politik penting bagi memastikan pembangunan Sabah terus berkembang di samping meningkatkan keyakinan pelabur dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dalam perutusannya pula berkata, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah perlu dijadikan wadah memperkukuh semangat patriotisme, perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat Sabah. Jelasnya, kedua-dua sambutan yang diraikan bersama pada 31 Ogos bukan sekadar untuk diingati, tetapi perlu dihayati bagi menghargai pengorbanan pejuang kemerdekaan. Beliau turut mengajak rakyat mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah sebagai tanda cinta kepada negara dan negeri. Rakyat juga perlu menolak sebarang anasir yang boleh memecah belahkan keharmonian. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah amanah daripada generasi terdahulu. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Katanya generasi terdahulu telah berjuang dan berkorban untuk sebuah tanah air yang bebas dan berdaulat. Justru tugas generasi hari ini mengisi kemerdekaan dengan mempertahankan keamanan, memperkukuh perpaduan serta memastikan kemajuan negara dapat dinikmati seluruh rakyat. Menurut Dato' Armizan, walaupun rakyat berbeza latar, budaya dan pandangan, semuanya berkongsi tanah air, masa depan dan tanggungjawab sama untuk membina Malaysia yang lebih baik. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan kini berada pada tahap tidak sihat susulan peningkatan jerebu rentas sempadan. Berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar JAS pada 9 pagi tadi, Tawau merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 153, manakala Politeknik Kota Kinabalu 111, kedua-duanya pada tahap tidak sihat. JAS memaklumkan kepulan asap sederhana daripada kelompok titik panas di Kalimantan Utara turut bergerak memasuki bahagian selatan negeri ini. Keadaan itu susulan cuaca kering dan peningkatan titik panas di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. JAS turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa. Musik.
Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Baik, 1.46 minit. Dengan terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM. Dan juga kita ingin kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca yang juga berjerebu, di mana untuk ini jerebu boleh menyebabkan pelbagai masalah seperti iritasi mata, sakit tekak, radang paru-paru dan juga asma, jadi jangkitan saluran pernafasan. Di mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menasihati orang ramai agar meminimumkan aktiviti di luar rumah serta mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tidak sihat. Jadi orang ramai dinasihatkan juga untuk memakai pelitup muka ketika melakukan aktiviti di luar rumah. Mengharapkan anda juga terus mengikuti keadaan semasa IPU, bacaan IPU di tempat masing-masing, untuk anda merancang aktiviti anda walaupun cuti, hari cuti dan sebagainya, cuti sekolah lagi. Jadi anda bolehlah tengok keadaan semasa di laman web yang anda perlu tengok di IPU, untuk laman JAS. Jadi untuk memastikan keadaan cuaca di tempat masing-masing dan juga keadaan IPU udara di tempat masing-masing. Dan terima kasih kepada anda yang terus juga mendengar kami di mana juga anda berada ketika ini, melalui frekuensi masing-masing, dan juga ada yang mendengar melalui RTM klik yang boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Dan nampaknya Dalin akan mengakhiri pertemuan kita untuk ruangan Ekspresi Instek Inspirasiku untuk edisi kita 31 Ogos 2026 bersama dengan 18 Rabiul Awal. Dan mengharapkan anda terus setia mendengar kami dari semasa ke semasa dan seterusnya. Nanti untuk jam yang seterusnya dalam ruangan Bangam Latu, anda akan ditemani DJ Kak Lang dan juga DJ Nodi bersama dengan anda daripada jam 2 petang hingga jam 6 petang nanti. Jadi boleh lagi lah untuk anda dengarkan lagu patriotik sama dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah pada hari ini, dengan dan juga mengenai topik yang menarik dibawakan oleh rakan saya nanti. Okay, terus setia mendengar Sabah FM dan juga jaga diri, hiasi peribadi, berhati-hati ketika berada di jalan raya, dan juga semarakkan sambutan Hari Sabah pada sebelah malam nanti. Datanglah beramai-ramai untuk menyaksikan pelbagai pengisian yang menarik disediakan khas untuk anda di mana juga anda berada. Dan juga anda boleh turun lebih awal untuk mengelakkan keadaan kesesakan dan sebagainya, untuk dapat parkir kereta yang lebih dekat lah. Biasanya kalau kita awal, dapatlah parkir kereta yang lebih dekat kan. Kita jumpa lagi. Bye.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
2: Hari anda bermula di sini. Yang

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Baguslah Sabah FM.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus,
2: bah. Ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan bukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
2: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.

Kadazan, Siau memilu wakil bonit Brunei, Adai Nai, Sungai dan banyak lagi bah. Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan, teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji denger,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Bangam Latu,
4: terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Terima kasih, darling, yang kasih kawan kamu. Yeah. Dan pastinya Bangam Latu edisi hari ini, 31 Ogos.
5: Merdeka.
4: Wow, apa bersama dengan Kalang dan juga Nordin untuk hari ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Dan juga selamat Hari Sabah untuk hari ini.
5: Jangan lupa, selepas perorakan tadi pagi, malam ini bergembira pula.
4: Betul.
5: Mendengar lagu-lagu lah kan, untuk Hari Sabah. Ini hari kita, Nodi.
4: Iya. Yeah.
5: Kan? Betul. Hari Kebangsaan, Hari Sabah. Jadi kita sebagai anak Malaysia, khususnya warga Sabah, jangan lupa untuk ramai-ramai memeriahkan program Hari Sabah pula malam ini.
4: Betul. Okey, dan pasien juga tadi pagi pun kan, walaupun tidak berkesempatan untuk datang di apa ini, Jalan Tun Putra Steven untuk menyaksikan perarakan dan juga sambutan Hari Kebangsaan, tapi kita juga menonton secara langsung di live orang lah kan.
5: Live tengok. Ya, kebanyakan yang dikongsikan lah. Saya tengok dua-dua, Nodi. Satu yang di Kebangsaan di KL, menerus TV 1. Satu lagi sambil-sambil itu tengok-tengok yang live-live di Sabah. Banyak orang-orang share kan.
4: Betul. Jadi pastinya kemeriahan dan juga sambutan orang ramai. Terima kasih untuk anda semua warga Sabah, warga Malaysia yang sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan.
5: Iya. Kalau bukan kita, siapa lagi sebagai anak Malaysia?
4: Okay.
5: Baik. Ni hari kita tiada kelas bahasa etnik.
4: Iya, betul.
5: Sebab kita ada drama khas. Biasalah sempena dengan Hari Kebangsaan.
4: Betul.
5: Seteguh jalur, kita akan siarkan 2:30 petang nanti.
4: Iya, kita dengar lagu ni. Lagu gandingan Apis Pasha dan juga Queen Nera, Terbaik Buatmu.
5: Iya, Sabah FM.
4: Bagus bang.

0: Okey, sampai FM bagus bang. Lagu tadi lagu daripada Charles Adrian, Jangan Sumbong Sumbong.
1: Nah, jangan kau sumbong sumbong ah. Dah bagus tu. Sekarang dah 2:17 minit petang, Nudi. Yeah. Di luar sana kita tahu keadaan jerebu yang kualitinya tidak begitu baik ya. Sangat tidak sehatlah untuk kita di negeri Sabah pada hari ini.
0: Betul.
1: 31 Ogos dan memberi kesan kepada kesihatan serta merta yang akan dirasai oleh kumpulan yang sensitif. Jadi perlu elakkanlah beraktiviti di luar kan, bagi mereka yang ada macam asma. Sebab kesan-kesannya,
0: betul,
1: kita ada kan sakit tekak. Ada kau sakit tekak?
0: Macam mau cuti satu minggu ni boleh ke?
1: Sebab jerebu ni dia boleh menyebabkan masalah asma. Apalagi
0: Terus sakit tekak, iritasi mata, atau jadi apa ni, jadi gatal-gatal, merah begitu. Okey, dapat suruh radang paru-paru. Ini disebabkan kualiti udara lah yang tidak bagus kan. Jadi kita pun sedut dia. Jadi pastikan untuk anda semua yang mungkin keluar sekarang ni, pakailah pelitup muka.
1: Pelitup separuh muka. So, kalau kita berada di luar pun sekarang ni, Nodi, kita mulai terhidu bau macam terbakar tu. Kan? Jadi itu adalah maknanya kesan jerebu yang sangat berisiko kepada kita, terutama sekali yang mungkin ada masalah yang kaitan saluran pernafasan dan sebagainya. Jadi Kementerian Kesihatan menasihati orang ramai meminimalkan aktiviti di luar rumah.
0: Betul.
1: Dan dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan kalau tidak sehat.
0: Betul. Dan dapatnya juga sarankan anda semua banyakkan minum air.
1: Betul.
0: Semalam pun kan mau hujan tidak mau hujan. Kalau hujan lah bah. Dia
1: tapi iyalah, langit tu macam gelap kan.
0: Betul. Tapi itu disebabkan jerebu lah betul.
1: Kan? Iya ke? Jadi kalau hujan tu kurang-kurangnya bolehlah meredakan sedikit jerebu kan.
0: Betul.
1: Kalau berada di luar pastikan sentiasa pakai pelitup separuh muka. Untuk keadaan jerebu kita sekarang ini.
0: Betul. Okey, baiklah, macam yang kita catat di kalang 2:30 minit dapatan nanti kita ada drama khas sempena dengan Hari Kebangsaan bertajuk Seteguh Jalur.
1: Iya, kita nantikan dan kami kembali nanti di jam yang kedua.
0: Betul. Kita ada lagu daripada Saludin Lugoi, Kumakai.
1: Iya, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilihan air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akarkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa ? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
5: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
6: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
5: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basah lah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
6: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
5: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
6: Kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
5: Berapa? RM30,000. Biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
6: Awak jangan dengar-dengar dia tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
5: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan, mereka bergaduh baling guna bendera.
6: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya, boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
5: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
6: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
5: Mestilah Cik Salma. Ini tipah lah, aka tipah speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
6: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah, Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
2: Saya pun sama, Cik Salma. Saya
5: Awak pun ada alasan juga ke, Sanjit?
2: Kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
5: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
6: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
3: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Geram saya dibuatnya.
6: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
3: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
6: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
7: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
6: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
3: Kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
2: Pucuk dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
3: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
6: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
1: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke, ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
2: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
1: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
3: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
2: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
1: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
6: Ha, dah tu. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Ingat ni jambatan Pulau Pinang. Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa, awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi, biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambuyat ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Kalau kamu nak tahu, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Lucy, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Daya, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
3: Eh, saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Ah, bolehlah saya tumpang senang.
2: Eh, sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Eh, betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Eh, jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu

0: bau. Alamak, ini.
1: Kenapa kau tiba?
0: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi. Aduh.
2: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
0: Saya pun samalah Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
2: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
0: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak Sanjit?
3: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
2: Apa maksud kau tu Sanjit?
3: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kerjakan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
0: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasakan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
3: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
2: Lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
3: Kerja apa? Saya tak faham.
2: Pensyarah tak bertauliah.
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
3: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
0: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
3: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
2: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ini untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
0: Aduh, Cik Selma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
2: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
3: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
0: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
0: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
2: Tenunan asli? Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi, saya bimbang. Ada orang yang akan curi nanti.
3: Awak semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang. Jaga sebelum tiada. Hargai selagi masih ada.
2: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
3: Leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyela.
2: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
5: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
3: Betul Katipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
2: Kau pun apa kurangnya Sanjit. Muka je nampak macam garang. Tapi aku terlipas.
3: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Tunggu megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
3: Ini semua hasil kerja sama kita semua, Cik Salma. Tanpa

0: ke bentuk Lucy dan jahitan dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
1: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
2: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
1: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang mau jual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
2: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
1: Menang-menang apa, Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
4: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
5: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
2: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
1: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
4: Muruku untuk semua. Sama untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
6: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
1: Bukan saya mengejar molek. Saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek. Saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
1: Mestilah. Tengoklah. Siapa sifu saya?
6: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
7: Setuju.
2: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
6: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
2: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai anggara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
1: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju Merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
2: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
4: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
7: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
0: Saya Praveen Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
6: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
1: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
2: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
3: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Sipah Ngamlat tuh Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah. Minang deng lada king nang suang, minang suang lada king nang neng
1: loko mileng. Sabah FM Bagus Bah. Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Ngamlah tuh,
1: janji dengar
2: Sabah FM
1: Bagus Bah.
3: Okey, Sabah FM Bagus Bah, terima kasih yang terus kembali bersama dengan kami. Dan di jam yang kedua sudah. Dan pastinya sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengan yang tu. Hari ini 31 Ogos 2026 juga bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Adalah pada pukul 3.24 minit petang nanti. Sabah FM Bagus Bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Allahu akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: Okey, Sabah FM bagus. Sebab terima kasih yang terus bersama kami dan sekarang pukul 49 minit petang.
2: Baiklah, terima kasih untuk anda semua di jam yang ketiga sudah kami bersama dengan anda. Terima kasih juga si Sabli di sana kan yang mendengarkan kita juga.
1: Okey.
2: Okey, malam ni jangan lupa Nadi.
1: Yap, betul, sambutan Hari Sabah. Hari Sabah. Okey, yang mana oi, pastinya bermula seawal pukul 8 malam. Pastinya ketibaan di jemputan lah kan. Yeah. Dan pastinya juga untuk malam ini akan ada apa ni, persembahan laser lampu.
2: Yang
1: kena si pancar-pancar di dinding tu lah kan.
2: Berkalilah kan. Tapi kalau mau tahu kena pergi tengoklah. Macam biasalah ada choir, macam pun promo tadi pun sudah bagi tahu kan.
1: Betul.
2: Antara pengisiannya termasuklah upacara menaikkan bendera, persembahan Sahabat Tanah Airku.
1: Betul.
2: Jadi bolehlah datang malam ni untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Sabah.
1: Yep.
2: Tadi siang Nodi, macam-macam pertandingan diadakan.
1: Oi, betul.
2: Kalau ikut pemakluman daripada rakan media yang berada di sana, hampir anggaran dalam 50,000 orang ya,
1: ya hadir untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Lepas tu untuk yang perbarisan tu kan melibatkan 121 kontingen. Itu perbarisan.
2: Kenderaan 52 kontingen. Jadi keseluruhannya sebanyak 173 kontingen.
1: Betul. Dan pastinya ialah melibatkan 10,000 peserta perbarisan daripada 12 kategori.
2: Apapun kita ucapkan syabas dan tahniahlah kepada yang diumumkan sebagai pemenang. Tapi ini bukanlah kemenangan semata-mata yang kita mahukan, Nudi.
1: Betul, penyertaan itu sebenarnya untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Okay?
2: Iya.
1: Jadi kalau dia bilang ini tahun dapat nombor 3, nombor 2, tahun depan kita cuba lagi.
2: Jadi bagi anda yang merangkul gerakan Johan, bagi semua kategori, kita ucapkan syabas dan tahniah. Mungkin nanti ada dikongsikan lah menerusi berita utama kita pada pukul 4.30 petang.
1: Betul. Okey, dan sambil-sambil itu juga kita dengarkan dahulu lagu ini. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus. Bye.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficien serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh gak saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
4: Sabah FM. Bagus, Bah.
5: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Bagus ba?
6: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, jerebu rentas sempadan beberapa kawasan di Sabah catat kualiti udara tidak sihat. 173 kontinjen sertai perarakan Hari Kebangsaan 2026. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan kini berada pada tahap tidak sihat susulan peningkatan jerebu rentas sempadan. Berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar JAS pada 9 pagi tadi, Tawau merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 153, manakala Politeknik Kota Kinabalu 111, kedua-duanya pada tahap tidak sihat. JAS memaklumkan kepulan asap sederhana daripada kelompok titik panas di Kalimantan Utara turut bergerak memasuki bahagian selatan negeri ini. Keadaan itu susulan cuaca kering dan peningkatan titik panas di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. JAS turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa. Semangat patriotisme terus bergema di Kota Kinabalu pagi tadi. 173 kontinjen menyertai pertandingan berjalan lalu perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sabah. Sebanyak 10 kategori dipertandingkan melibatkan sekolah, institusi pengajian tinggi, NGO, pertubuhan etnik, sektor swasta serta jabatan kerajaan. Sekolah Kebangsaan Api-Api Kota Kinabalu dan Kadet Koreksional Negeri Sabah masing-masing muncul juara kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. UITM Sabah pula menjuarai kategori IPTA-IPTS, manakala Majlis Belia Sabah bagi kategori NGO. Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabah pula memenangi kategori Pertubuhan Etnik Sabah. Bagi sektor kerajaan Kementerian Kewangan Sabah, Jabatan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, DBKK dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia masing-masing muncul juara mengikut kategori. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Kewangan Datuk Chong Chen Bin mewakili Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Johan bagi setiap kategori menerima RM3,000, piala iringan dan sijil. Bagi pengunjung, sambutan secara langsung memberi pengalaman berbeza khususnya kepada anak-anak. Pandangan dikongsikan Nur Absyarina Delminda, Syafili Lamjani dan Hairuddin Paro.
1: Kan jarang kita tengok tank bomba, tank askar. Jadi untuk melihat itulah bawa budak-budak ke sini jalan. Setiap tahun akan turun.
2: Kali pertama saya datang ke dataran bandara ini, dan rasa teruja lah dan gembira. Terutama semuanya anak saya sendiri, first time secara live.
3: Bangga lah jadi rakyat Malaysia, negeri Sabah untuk menjayakan Hari Kemerdekaan.
0: Terdahulu, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri 2026 berlangsung meriah dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Haji Aman bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Ketua Menteri bersama isteri Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salag tiba pada pukul 7.25 pagi sebelum menerima tabik hormat Pasukan Kawalan Kehormat Utama. Datuk Hajiji kemudian menyambut ketibaan Tun Musa dan isteri. Sambutan dimulakan dengan lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku diikuti istiadat hormat diraja serta pemeriksaan kawalan kehormat utama. Upacara menaikkan jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, lafaz ikrar rukun negara serta persembahan kuaya turut berlangsung. Sambutan kemudian diteruskan dengan acara berjalan lalu sebelum diserikan persembahan khas Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan persembahan aneka warna. Acara berakhir kira-kira jam 10.30 pagi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pengembalian kelayakan kota subsidi bahan api bermula esok mampu membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup khususnya bagi rakyat di Sabah dan Sarawak. Kelayakan asas RON 95 kembali kepada 300 liter sebulan serta 400 liter sebulan bagi diesel. Ketua Bahagian PBS Limbahau Datu Johnny Mositun merangkap Naib Presiden PBS berkata, berita gembira yang diumum Perdana Menteri itu merupakan hadiah bermakna khususnya bagi rakyat Sabah dan Sarawak sempena Hari Kebangsaan. Ia memberi kelegaan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana sekaligus membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat. Alunan lagu patriotik bukan sekadar hiburan, tetapi wadah menyemai semangat cintakan negara khususnya dalam kalangan generasi muda. Penghayatan terhadap lagu-lagu berkenaan juga mengingatkan pendengar kepada jasa dan pengorbanan wira negara mempertahankan kedaulatan tanah air. Demikian menurut Pengerusi Persatuan Dokumentari dan Film Sandakan, Datuk Afendi Hamdan, yang ditemui media pada pertandingan lagu patriotik anjuran persatuan berkenaan sempena Ambang Merdeka di Sandakan.
5: Mereka betul-betul menjiwai Hari Merdeka, ya, 31 Ogos. Ini adalah satu lambang yang membanggakan.
0: Datuk Afendi Hamdan. Bagi peserta Muhammad Syafi Sulaiman dan Sunarti Sajimin, pertandingan seumpama berupaya membantu generasi muda menghayati semangat kemerdekaan.
6: Orang-orang muda macam kami ini melalui daripada lagulah, pertandingan lagu-lagu patriotik ni, dia sedikit sebanyak memberi kami kesan lah.
7: Ia amatlah bermakna ke dalam jiwa, ke dalam generasi akan datang, menginspirasi kita punya jati diri melalui lagu. Ia akan melahirkan anak-anak muda yang berjiwa kental.
0: Dalam pada itu, Nur Alia Syafika Jamal muncul juara menerusi lagu Batara Merdeka, manakala Muhammad Syafi Sulaiman di tempat kedua dan Sunarti Sajimin di tempat ketiga. Program turut diserikan persembahan kebudayaan, tarian singa dan pertunjukan bunga api. Memasuki usia 39 tahun, Tawau FM terus memperkuku kandungan dan memanfaatkan platform digital bagi kekal relevan serta dekat dengan pendengar. Pengurus penyiaran Tawau, Muzrina Jubaira Sarfuddin berkata, persaingan dalam landscape media mendorong stesen itu terus menghasilkan kandungan berkualiti.
8: Persaingan tu memang sentiasa ada. Sebab itu kita sentiasa cuba untuk memperbaiki, menambah baik kandungan yang berkualiti untuk membantu melahirkan komuniti yang bukan saja berpengetahuan, malah bersasia tinggi.
0: Muzrina berkata demikian pada sambutan ulang tahun Tawau FM ke-39 di Anjung Tawau FM. Sementara itu, bagi pendengar, Tawau FM bukan sahaja menghiburkan, malah menjadi sumber maklumat dan terus dekat dengan komuniti. Demikian disuarakan Jamal Lopi dan Rusdi Absal.
9: Tawau FM ni selain menghiburkan, kami juga dekat dengan DJ-DJ dia. Banyak info yang kami dapat di RTM Tawau FM ni. Pada tahun 96 saya mula dengar
10: Tawau FM ni sebab dia memang relevan lah dengan penduduk Tawau lah kiranya kan. Kami orang Tawau, jadi kami memilih untuk mendengar Tawau FM ni. Memang itulah pilihan kami untuk mengetahui isu-isu semasa di apa yang terjadi di Tawau ni. Lepas tu banyak lagi lah info-info lain yang kami dapat daripada Tawau FM. Tawau FM dengan lagu-lagunya yang pun sangat hebat, best-best.
0: Tawau FM turut meneruskan program bersama komuniti sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, termasuk pantun Hari Malaysia dan Karaoke. Siarannya boleh diikuti menerusi pelbagai platform digital termasuk RTM Klik dan portal radio RTM, sekaligus meluaskan capaian kepada pendengar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, jerebu rentas sempadan, beberapa kawasan di Sabah catat kualiti udara tidak sihat. 173 kontinjen sertai perarakan Hari Kebangsaan 2026. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sabar. Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
0: Bagus.

0: Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan sekarang pukul 4.48 minit petang. Okey, dan pastinya untuk Bah Ngam Melatu edisi hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026. Selamat Hari Kebangsaan dan juga Selamat Hari Sabah untuk anda semua yang bercuti hari ini. Selamat bercuti. Dan sekejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan kalau anda ada ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan ini, kamu boleh hantar macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Nanti di jam yang terakhir kami akan bacakan ucapan-ucapan anda semua. Okey, kita ada lagu daripada Juicy Lucy, lagunya bertajuk Lantas. Sabah FM Bagus Bah.

0: cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

ke anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, mengisytiharkan pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua periuk api ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Okey, sahabat FM Bagus Bar, di jam yang terakhir sudah Kalang sama Nudi kasih kawan kamu. Dan sekarang 5:25 minit
1: petang. Baiklah, kamu yang sedang memandu, hati-hati di perjalanan. Di mana ya? Dan juga berapa jam bah sebab cuti kan?
0: Oh, betul. Tapi itulah, utamakan itu selamatan lah. Sebab tadi pun tengah tengok-tengok di Facebook kan, ada beberapa terapa kemalangan lah yang berlaku. Jadi kita mengharapkan agar anda semua fokus dalam pemanduan dan utamakan keselamatan anda
1: ya,
0: semua.
1: Ya, itulah kan. Okey, apapun kita kongsilah juga Nodi, seperti yang kita sedia maklum juga, terima kasih kepada kerajaan yang telah pun mengembalikan semula Budi Betul. Madani daripada 200 liter kepada 300 liter sudah.
0: Betul, itu untuk RON 95 lah kan. Untuk diesel pula pun naik juga.
1: Daripada 300 liter ditambah menjadi 400 liter.
0: Berkuat kuasa hari esok.
1: Nah. Wah. Yalah. Cukup juga bah. Kan Nodi? Betul. Kau lagi lah cukup sebelum ni 200 liter pun cukup juga.
0: Betul, tapi mungkin ada rakan-rakan kita lain yang mungkin dengan penambahan 300 liter ni kan
1: sangat-sangat
0: lagi
1: membantulah.
0: Membantu mereka. Okey, jadi apapun kita ucapkan terima kasih untuk kerajaan persekutuan sebab memberikan kembali Budi Madani 200 liter ke 300 liter, 300 liter ke 400 liter.
1: Mungkin ada juga antara orang yang 300 liter tu pun sebenarnya ada cukup juga.
0: Betul.
1: Bagi mungkin mereka yang banyak tinggal jauh dan sebagainya kan Nodi.
0: Betul.
1: Baiklah, terima kasih juga lah kepada Emma. Selamat bertugas Nodi dan Kak Lang. Dia bilangnya selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-69.
0: Dan juga selamat Hari Sabah. Semoga negeri dan negara kita sentiasa aman damai.
1: Mudah-mudahan.
0: Itu yang kita harapkan lah kan. Okey, mungkin ada yang tadi tertanya-tanya pun tidak sempat lah kan, mau tahu dulu yang perbarisan pandu lalu tadi tu, dia bilang
1: apa,
0: siapa yang menang lah, dia bilang. Lepas kita kasih kongsikan lah.
1: Boleh nanti.
0: Pastinya pemenang-pemenang untuk
1: kategori-kategori lah kan.
0: Baiklah, sebenarnya dengan Hari Kebangsaan pagi tadi.
1: Baik.
0: Dan kita dengarkan dulu lagu-lagu daripada Amira Othman, Cinta Terakhirku.
1: Ya, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Christine Anthony.
0: Hey,
3: wow.
0: Nama penuh.
3: Kau bercita-cita kan dulu mau jadi angkasawan?
0: Tidak pernah lah, tapi macam syok juga tu kan kalau dapat pergi bulan.
3: Semasa misi Apollo 17, angkasawan yang bernama Harrison Schmitt. Betul kata tu sebutan saya tu ah.
0: Kasih hantam je lah bahasa nama-nama Rusia.
3: Dia mendapati dia ada tindak balas yang sangat teruk pada habuk di bulan.
0: Apa, macam mana itu boleh terjadi? Dia kan pakai itu baju.
3: Bahasa mana tahu? Saya pun allergic sama seafood. Oh, baru saya tahu.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okey, janji hadangar hadana pastinya telah pun sampai ke penghujung lah kan untuk Bangam lah. Tapi sebelum tu kita mahu kasih sekejap sedikit info lagi untuk anda semua. Yang mana untuk kamu yang mau keluar rumah.
1: Pakai pelitup separuh muka kan. Betul. So, kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan di Labuan macam kita dengar berita tadi kan.
0: Betul.
1: Berada pada tahap yang tidak sehat lah. Susulan peningkatan jerebu rentas sempadan.
0: Ya, betul. Jadi kalau kita mau keluar, kalau kita mau beli yang ni pelitup muka tu kan, kalau beli jenis yang N95. Jadi dia ni memang sesuai lah, digunakan dia senang untuk bernafas lah.
1: Betul. Ya, jadi itu yang sesuainya, stok lah di rumah.
0: Stok lah banyak-banyak.
1: Terutama sekali bagi mereka yang berisiko lah sebenarnya kan, kalau ada asma dan sebagainya, ada masalah paru-paru kan. Jadi sebaik-baiknya pakailah pelitup separuh muka. Dan jabatan dalam sekitar sendiri mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka.
0: Betul.
1: Dan boleh melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa kalau kita nampak di mana-mana ada yang membuat pembakaran terbuka.
0: Betul. Okey. Dan pastinya sekali lagi kita terus ingin mewar-warkan kepada anda semua, jangan lupa untuk sama-sama pastinya sambutan Hari Sabah malam ini.
1: Ya.
0: Okey. Jadi anda boleh hadir untuk sama-sama meramaikan. Pastinya ada persembahan laser lampu tu kan.
1: Kita beli pergi Nodi lepas cuti.
0: Ada persembahan kebudayaan dan juga artis-artis Sabah akan menghiburkan anda.
1: Ya, okey, ceriakan hari ataupun sambutan Hari Sabah yang akan diadakan pada malam ini.
0: Okey, dan sekali lagi di kesempatan ini kami terus ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan juga selamat Hari Sabah untuk anda semua.
1: Berpisah dahulu, satu minggu ni memang kami berdua untuk bersama-sama dengan anda di Bangam lah itu, Kak Lang sama Nodi.
0: Ya, betul. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini. Lagu

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Nodi dan Kak Lang yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahngam Laitu Janji Dangar. Dan hari ini 31 Ogos 2026, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 kepada semua pendengar Sabah FM tak kira di mana jua anda berada. Dan moga dengan laungan merdeka, merdeka, merdeka, kita terus marakkan rasa cinta kepada Malaysia dan Sabah tercinta. Biar semangat patriotik bukan hanya di bibir, tetapi terus hidup dalam hati kita. Dan insyaAllah hari ini Ella akan menemani anda dalam simfoni tetap di hati hingga pukul 9 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah, saya mengajak para pendengar walau dimanapun berada, tidak kira di pelosok negeri kita dimanapun, daerah manapun, di pisuk-pisuk manapun, mari sama-sama kita lafazkan dengan ucapan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena menyambut kemerdekaan ini dengan lafaz alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, negeri dan negara kita sentiasa berlimpah dengan rahmat dan keberkatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, bicara tentang kemerdekaan, mari kita imbau ta'rif merdeka menurut kamus Dewan Bahasa. Merdeka bermaksud bebas daripada penjajahan, bebas dari kurungan ataupun naungan dan sebagainya. Ia juga bermaksud lepas daripada tebusan atau tuntutan, serta berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Pendengar boleh merujuk kepada kamus Dewan edisi yang keempat. Manakala dalam bahasa Arab, kemerdekaan itu disebut sebagai istiqlal, yaitu bersendiri dalam memiliki kemuliaan, berdikari dan bangkit daripada penindasan atau melepaskan diri daripada sesuatu ikatan. Bila kita mengimbau atau merenung tarif kemerdekaan ini, sahabat yang mulia, maka kita akan dapati bahwa merdeka itu kita sudah tidak dijajah lagi, atau bahasa orang putihnya dengan izin dipanggil sebagai independent, bahwa kita mengatur, mengolah, membina, merangka, melaksanakan apapun dalam negara kita menurut sesuai acuan bangsa dan budaya kita sendiri, tanpa kita menafikan budaya-budaya lain yang baik yang boleh kita terapkan. Namun keutamaan mengangkat darjat dan harakat budaya dan bangsa kita itu jauh lebih utama. Jika tidak, sahabat yang mulia, tidaklah kita itu merdeka sepenuhnya jika budaya kita masih dijajah oleh budaya asing. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketengahkan beberapa pendapat tokoh-tokoh kemerdekaan yang hebat. Antaranya Pendeta Za'ba. Beliau menyebut bahwa kemerdekaan ialah berubah daripada kepercayaan bodoh yang melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik yang membebaskan fikiran, daripada ajaran yang mematikan hati kepada ajaran yang menghidupkan dan menyuburkan, daripada i'tiqad-i'tiqad yang serong dan terpesong kepada i'tiqad yang subur dan merdeka, daripada kezaliman pemerintahan berdasarkan hawa nafsu kepada kesolehan, dan daripada fikiran-fikiran yang menahankan dan menyekat kemajuan kepada fikiran yang membebaskan kemajuan dan menggalakkan kemarahan yang baik dan mulia. Yang keduanya, kita kutip ungkapan Malik bin Nabi. Kata beliau, merdeka itu ialah sebuah perjuangan membebaskan tanah air, itu harus segera disusuli dengan perjuangan memerdekakan minda, yakni istiqlal al-aql. Beliau menyadari apalah erti kemerdekaan bumi pertiwi jika rakyat pribuminya masih tetap berminda anak jajahan, membangkitkan jiwa merdeka adalah agenda terpenting yang tidak boleh dikompromikan. Manakala almarhum Buya Hamka pernah menyebut dalam bukunya bertajuk Falsafah Hidup, beliau menjelaskan berkenaan pengertian kemerdekaan adalah seperti berikut. Kata almarhum Buya Hamka, kemerdekaan ialah bahwa engkau rasai dengan perasaan yang jernih hak yang perlu engkau ketahui, dan waktu itu engkau rasai apa pula kewajiban kepada orang lain. Engkau merdeka dan bebas mengembangkan sayap menurut kemahuan hati untuk membuktikan bahwa engkau berhak. Engkau boleh mengeluarkan apa yang terasa di hatimu asal engkau sentiasa menghormati pula kemerdekaan orang lain dan engkau bayarkan kewajiban yang diminta oleh masyarakat kepadamu. Masya Allah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita tinjau pula pendapat tokoh kemerdekaan yang keempat ini, Sayyid Muhammad Naqib Al-Attash. Kata beliau, apabila disebut kebebasan, dalam tradisi Islam, ianya merujuk kepada ikhtiar dan bukan hurriyah. Ikhtiar adalah memilih sesuatu untuk yang lebih baik. Oleh itu, menurut beliau, kebebasan adalah berbuat menurut tuntutan sifat-sifat dasarnya yang benar dan selari dengan fitrah insani dan tuntutan ilahi. Sahabat pendengar Sabah FM walau dimanapun berada, bila kita tinjau, bila kita renung empat tokoh dengan idea dan pendapat mereka yang Masya Allah hebat-hebat semuanya, dapat kita simpulkan sahabat yang mulia, bahwa kemerdekaan itu membebaskan akal fikiran dari dijajah. Kemerdekaan itu melepaskan ikatan-ikatan ataupun i'tiqad yang serong dan terpesong menuju kepada i'tiqad yang tauhid kepada Allah. Demikian juga, merdeka itu ialah membebaskan seluruh rakyat daripada kezaliman pemerintah yang memerintah berdasarkan hawa nafsu merubah kepada kesolehan. Maka pemerintahan yang berbentuk atau diacu dengan kesolehan itu adalah lambang sebuah kemerdekaan. Demikian juga sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa merdeka itu tidak menjadi anak jajahan. Kenapa sahabat yang mulia? Setelah penjajah pulang ke tempat mereka masing-masing, maka kita tinggal di bumi kita yang sangat kita cintai ini, maka kita akan mulai membina nilai-nilai bangsa kita sendiri. Dan nilai-nilai bangsa kita ini harus diacu, harus dipacu sesuai dengan acuan budaya kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, alangkah ruginya bila jasad sudah tidak dijajah, tapi fikiran, akal kita, budaya kita masih terus dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Maka itulah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan itu ialah sebuah perjuangan yang harus kita hargai. Jangan kita sia-siakan jerit payah, titisan darah dan air mata para pejuang bangsa kita untuk mengeluarkan negeri dan negara kita daripada jajahan kuasa asing. Harus kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai sahabat yang dimuliakan Allah? Yang pertama, boleh kita simpulkan bahwa bebaskan cara berfikir kita, tetapi mesti terbatas. Ingat itu, bukan berarti bebas berfikir, kita boleh berfikir semahunya dan bertindak semahunya. Almarhum guru kita pernah menyebut, orang yang merdeka itu ialah melepaskan dirinya daripada ikatan kuasa-kuasa yang tidak bagus, tetapi mesti diikat dengan sebuah peraturan yang bagus. Maka itulah antara ciri orang yang merdeka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat ke-41, Allah menyebut, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. Adapun orang-orang yang telah diberikan kebebasan untuk menduduki satu-satu tempat, yakni merdeka, maka ciri orang merdeka, أقاموا الصلاة, tidak hanya sekadar mendirikan solat, tetapi solat menjadi isyarat membina hubungan yang kukuh dengan Allah. Di samping membina hubungan yang kukuh dengan Allah, Allah juga memerintahkan kita wa atau zakah, bersosial sesama kita, dalam erti kata saling tolong menolong. Yang kaya tolong yang miskin, yang senang membantu yang susah, yang berkemampuan menghulurkan bantuan kepada yang lemah. Dan begitulah negara harus dibina, saling toleransi di antara satu sama lain. Wa amaru bil ma'ruf, dan mengajak seramai mungkin manusia untuk mendekat kepada kebaikan, berbuat yang baik, suka kepada kebaikan. Wa nahau anil munkar, dan yang keempatnya apa dia sahabat yang mulia, saling ingat mengingat kita, jangan mengajak orang kepada mungkar, cegah kemungkaran sebaik yang mungkin. Gunakan kuasa, gunakan pengaruh, gunakan apa saja ruang secara hikmah untuk menghalang apapun kemungkaran-kemungkaran berlaku di atas muka bumi kita. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, bila nilai-nilai ini kita terapkan dalam masyarakat kita, insya Allah kita akan jadi bangsa yang benar-benar merdeka. Merdeka badaniah, merdeka ruhaniah, merdeka akliyah, merdeka zahir dan batinnya insya Allah. Salam kemerdekaan. Tetap menjaga kemuliaan, tetap menjaga keharmonian. Mudah-mudahan bertambah barakah negeri Sabah yang kita cintai dan negara Malaysia yang kita cintai. Sekian sahabat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: सभा एफएम, सभा एफएम,
1: सबentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu akbar, Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

0: الله الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran bersama Ustaz Hamdi Yusof. Beliau akan membaca surah Al-A'raf bermula ayat 44.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Peribahasa ini membawa maksud, jika kita benar-benar menginginkan sesuatu, kita akan berusaha mencari pelbagai cara untuk mencapainya. Tetapi jika kita tidak mahu, seribu alasanlah yang diberikan. Betul tidak? Kita semua punya impian, tetapi impian tanpa usaha hanyalah angan-angan saja. Kadang-kadang kita ni kata, nantilah saya buat, tunggu masa yang sesuai. Saya tidak cukup masalah. Keadaan tidak mengizinkan. Dan tanpa kita sedar, alasan yang kecil inilah penghalang kepada usaha dan impian kita. Orang yang benar-benar berkehendak, dia akan cari jalan. Tak cukup masa, dia susun masa. Tak cukup pengalaman, dia belajar timba pengalaman. Tak cukup kemampuan, dia usaha sedikit demi sedikit. Kalau jatuh, dia bangun. Gagal, dia cuba lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang sedang anda usahakan hari ini, teruskanlah. Bak kata peribahasa, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Khusbah. Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, kita akan bersama dengan rakan setugas DJ Syafif sempena Hari Sabah 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Steven, Kota Kinabalu. Silakan Syafif.
2: Baik, terima kasih DJ Ella. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sabah FM. Saya kini berada secara langsung di dataran Bandaraya Kota Kinabalu bagi mengikuti sambutan Hari Sabah tahun 2026 yang berlangsung penuh meriah malam ini. Seawal pukul 6 petang tadi, orang ramai mula membanjiri kawasan dataran Bandaraya untuk bersama-sama meraihkan sambutan bersejarah ini yang pastinya menjadi simbol kecintaan rakyat terhadap negeri Sabah. Kemuncak sambutan dijadualkan berlangsung sebaik sahaja keberangkatan tiba Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Musa Aman bersama isteri Tok Puan Farida Tusin kira-kira pukul 8 malam ini. Antara acara yang bakal berlangsung termasuk nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku, diikuti tarian sambut tetamu oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Turut menjadi tumpuan ialah acara pemasyuran Hari Sabah yang di-Pertua Negeri, diikuti tayangan montaj serta persembahan laser dan lampu yang dijangka memeriahkan suasana sambutan pada malam ini. Dan antara kelainan sambutan Hari Sabah tahun ini ialah penganjuran perarakan etnik Sabah berkonsepkan budaya dan lampu warna-warni. Perarakan tersebut melibatkan 6 kumpulan etnik dan 6 ikon etnik dengan keseluruhan seramai 400 peserta yang akan bergerak dari bulatan obor-obor sebelum berhenti di hadapan pentas utama. Sambutan juga akan dimeriahkan dengan persembahan khas serta penampilan artis-artis undangan, antaranya Reki Maram, Maldini, Baby Masmona, Sarna Sherry, Ebi Suhaivi dan Man Kinabalu. Ketika ini suasana di dataran Bandaraya semakin meriah dengan kehadiran orang ramai yang tidak sabar untuk menyaksikan sendiri sambutan Hari Sabah tahun 2026. Baik, itu saja dahulu yang saya boleh bawakan secara langsung dari dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Steven, Kota Kinabalu. Teruskan bersama Sabah FM. Saya DJ Syafif, kembali kepada rakan setugas di konti. Silakan Ella.
1: Ya, memang meriah. Terima kasih Syafif dari dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Steven, Kota Kinabalu sempena Hari Sabah 2026.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Tawau 95.7 FM.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Terima kasih atas kesetiaan anda terus layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang telah pun orang kata layan ucapan ataupun mengirim ucapan ataupun kirimkan khabar berkenaan dengan keadaan cuaca di tempatnya, yang mana Emma katanya jerebu sini Beaufort, ada kata macam hujan, tidak juga hujan. Kalau tengok, memang kita tengok macam hujan, tapi bukan hujan. Sebab itu jerebu kan. Kita nampak gelap, macam hujan sudah ni. Bukan. Ini kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan kini berada pada tahap tidak sihat, dan ini susulan peningkatan jerebu rentas sempadan. Dan berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar, Tawau merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 153, manakala Politeknik Kota Kinabalu 111, kedua-duanya pada tahap tidak sihat. Jadi kepada orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. Baik, kita dengarkan lagu ini. 1, 2, 3, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
7: Bagus bang.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu. Siau.
4: Okey, dengar tu jalan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
4: saya Aisyau,
5: dan saya Tujuh Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Baik, sekarang pukul 8.24 minit malam dan sementara itu masih belum terlambat untuk anda datang ke dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens untuk bersama-sama sempena dengan sambutan Hari Sabah 2026, yang mana acara bermula pada pukul 8 malam tadi. Antara pengisian yang dijadualkan termasuklah persembahan laser, tarian sambut tamu dan persembahan choir, serta sambutan turut diserikan perarakan budaya dengan 6 replika bercahaya yang melambangkan kepelbagaian etnik dan tradisi Sabah. Ada pelbagai lagi persembahan yang telah disediakan dan anda jangan lupa untuk datang. Masih sempat lagi kan, baru berapa minit berlalu ke dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Steven, Kota Kinabalu, untuk bersama-sama sempena dengan sambutan Hari Sabah 2026. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Terima kasih.
4: Ketua dan.
5: Xie xie.
6: Thank you.
3: Terima kasih.
5: Magsuko.
7: Paring kewenangan.
5: Ponsikau.
3: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
0: Simfoni
8: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
9: Tetap di hati.

0: Tawau
1: 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 31 Ogos 2026, hari yang cukup bermakna dan cukup bersejarah dalam kehidupan kita selama ini. Dan jangan lupa untuk terus semarakkan rasa cinta kita kepada negara kita Malaysia dan Sabah negeriku di bawah bayu. Tak kira di mana jua anda berada, semangat kita tetap sama, bersatu, menghargai keamanan dan bangga menjadi rakyat Malaysia. Saya Zuzela Alias Ella Muhammad mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Dengar Sabah FM di Kuta, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.
1: Baguslah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Lapor terus di Sabah FM.
6: Baiklah, lapor terus sambutan Hari Sabah 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Kita bersama dengan rakan penyampai DJ Kakachi.
7: Assalamualaikum dan salam Hari Sabah bersama Christine di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Suasana di sini cukup meriah dengan orang ramai yang terus berada di sekitar kawasan sambutan Hari Sabah 2026. Dari tempat saya berada sekarang, kemeriahan jelas terasa, cahaya lampu dari pentas menerangi kawasan sambutan, sementara orang ramai terus mengikuti acara yang berlangsung pada malam ini. Sambutan Hari Sabah 2026 yang bermula sekitar jam 8 malam tadi dimulakan dengan lagu negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku sebelum diteruskan dengan tarian sambut tamu oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Sesungguhnya kepelbagaian budaya inilah yang menjadi antara kekuatan dan identiti Sabah. Berbeza suku dan budaya namun tetap bersatu sebagai satu keluarga besar rakyat Sabah. Antara detik yang cukup bermakna sudah tentulah apabila Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad yang di-Pertuan Negeri Sabah menyempurnakan pemasyuran Hari Sabah 2026 di mana suasana di dataran bandaraya kembali diserikan dengan persembahan laser dan lampu sebelum acara diteruskan dengan tayangan montaj yang membawa kita menghayati sejarah dan perjalanan Sabah. Dan ketika ini kemeriahan di dataran bandaraya masih terasa dan orang ramai masih mengikuti pengisian disediakan, iaitu persembahan khas Sabah Tanah Airku yang diketuai oleh Aidil Izzuddin, juara Grand Gala kategori solo lelaki Dublin Dance World Cup 2006 dan diserikan lagi dengan artis-artis tempatan Sabah, Rosario, Ray Kimara, Elika Paujin, Dabra Sia dan ramai lagi. Kalau kita lihat suasana di sini, jelas bahawa sambutan Hari Sabah bukan sekadar sebuah acara untuk meraikan tarikh tertentu. Ia menjadi kesempatan untuk kita mengimbau sejarah, menghargai warisan serta meraihkan kepelbagaian yang menjadi identiti negeri Sabah. Dan yang paling penting, sambutan seperti ini mengingatkan kita bahawa kepelbagaian merupakan kekuatan kita. Kita mungkin berbeza dari segi etnik, budaya dan adat Sam, tetapi kita berkongsi satu tanah air yang sama, iaitu Sabah. Baik, selepas ini kita sedang menantikan perarakan etnik. Jadi itu saja dulu yang saya dapat kongsikan dari lokasi sambutan Hari Sabah 2026 di dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Satu sambutan yang mengangkat sejarah, budaya dan kepelbagaian rakyat Sabah dan yang paling utama, semangat terus bersama membina Sabah yang kita cintai. Dari dataran bandaraya Kota Kinabalu, saya Christine melaporkan secara langsung ke Sabah FM, Sabah Tanah Airku. Kembali bersama Hafrina di Konti.
6: Terima kasih DJ Kakachi dan kepada anda semua yang tidak dapat untuk berada di sana, boleh saksikan terus sambutan Hari Sabah 2026 di YouTube MOF Sabah. Baiklah, teruskan bersama.
5: Lapor terus di Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Yang ada pergi awal pagi tadi, tahniah. Ada sambung lagi pergi malam ni juga untuk sambutan Hari Sabah. Tahniah buat anda semua. Apapun, jaga diri, jaga keselamatan dan pastikan cukup rehatlah selepas ni ya. Okey, balik nanti banyak-banyak minum air ataupun sekarang ni minumlah air banyak. Okey, baiklah kepada anda semua. Sekarang ini anda bersama dengan saya Hafrina Hanif sehingga pukul 12:30 malam nanti, dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam Simfoni Tetap di Hati. Apapun, jom kita berhibur Sabah FM. Baguslah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus pak.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Uy, punya siok. Uy bro, apa tuh? Pernah pegang salji kan? Punya siok dorang di sana.
5: Saya kan tidak pernah pergi luar negara, paling-paling pun pegang pasir.
4: Wah, perang pasir lah.
5: Ah, pasir di beach tuh.
4: Ip, kau pernah pergi tinggal salji, pegang salji kan?
0: Pernah, bah, dalam mimpi saja.
5: Allah, ingatkan betul.
4: Kenapa kau nak pegang-pegang salji? Apa cerita nih?
0: Begini, bah, 2/3 kan daripada orang yang hidup di bumi ini, termasuk saya lah itu. Pernah tinggal salji.
5: Tidak pernah.
0: Tidak pernah tinggal salji.
4: Tinggal salji di depan-depan lah, di YouTube pernah lah.
0: Itu memanglah semua orang pun pernah.
5: Betul lah. Kan kita kan haji itu kan di negara barat, tempat sejuk. Kita kan Asia, kan?
0: Ya. Mana lah kalau kita pergi sana, berarti yang betul-betul.
5: Ponse kah?
4: Tapi paling-paling salji yang dalam ice box saja lah pernah.
5: Itu lain.
4: Kasih hancur dia.
5: Tapi bila saya tengok itu salji kan macam dia punya jisim ringan betul.
4: Kan?
5: Ya, macam yang senang kena tiup gitu.
4: Itu kau rasa lah kan?
5: Rasa lah. Saya teringin juga ada sponsor mau pergi pegang salji.
4: Aduh.
5: Jadi on?
4: On lah.
0: Ujung tahun.
4: Di England, England. London kan? London lah.
5: London.
4: Okay.
5: Okay.
4: Jom.
3: Oh, baru saya tahu.

Okey, untuk anda yang mendengarkan Sabah FM ketika ini di frekuensi kami 89.9 ataupun 104.5 atau di RTM Klik, jom minta lagu. Hafrin akan tunaikan malam ini dalam slot Kuasa 3. Baiklah, anda boleh hantarkan permintaan lagu di Facebook Sabah FM. Di mana ada poster Afrina tu, di situlah kamu hantarkan permintaan lagu. Tag teruslah kawan kamu, lagu tu tujukan untuk diorang. Dan juga boleh hantarkan di WhatsApp kami 0194904848. Okey, hantarkan semuanya di sana. Nanti Afrina akan tunaikan. Dan seperti biasa, lagu, jangan lagu yang berulang lah. Okay, kalau boleh lagu yang jarang-jarang kita dengar, yang penyanyinya tidak pernah orang minta, tapi anda baru teringat malam ni. Iya kan, lama tak dengar lagu ni, macam tu. Okay, baiklah kepada anda semua, seperti biasa tempat pukul 10 kita ada berita Sabah FM, dan selepas tu kembali lagi untuk bersama dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Tahap sara diri SSR beras negara perlu dipertingkat kepada sekurang-kurangnya 80% bagi memastikan bekalan makanan ruji itu berada pada tahap selesa. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kadar SSR di bawah 60% belum cukup kukuh dari sudut keterjaminan makanan negara. Justeru, usaha lebih besar perlu dilakukan bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sehubungan itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan terus memperkukuh ekosistem padi dan beras negara bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Antara usaha berkenan ialah menggalakkan syarikat dan pihak berkemampuan membuka kawasan sawah lebih besar dengan kerjasama kerajaan negeri dalam menyediakan tanah yang bersesuaian serta memperkukuh rantaian bekalan menerusi perluasan penggunaan teknologi. Katanya sektor pertanian kini berkembang dengan menggabungkan penggunaan data, teknologi, automasi, kecerdasan buatan, inovasi dan keusahawanan selain memberi perhatian kepada kelestarian alam sekitar. Kematangan serta kesedaran mengimbangi hak politik dengan tanggungjawab membina negara penting bagi memastikan kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali menerusi hantaran di Facebook berkata, landscape politik baru negara pasca pilihan raya umum ke-15 PRU15 perlu diterima dengan kesedaran bahawa kestabilan kerajaan penting dalam hala tuju pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Katanya kematangan politik terbina atas kesedaran dan kebersamaan untuk membentuk konsensus perpaduan. Sekaligus memastikan negara mempunyai sebuah kerajaan yang mampu memandu hala tuju pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Dalam hantaran sama, Dato' Armizan berkata, sambutan bulan kebangsaan merupakan wahana bagi rakyat menzahirkan kebersamaan dalam mensyukuri nikmat keamanan. Sekaligus menterjemahkannya kepada tekad membina masa depan negara secara bersama. Bazaria Setco 2026 bukan sekadar platform jualan, malah program dua hari yang berlangsung di Ibu Negeri hujung minggu lalu menjadi medan kepada usahawan menguji keupayaan berdepan pasaran sebenar. Tahun ini program berkenaan disertai 18 usahawan RISE, iaitu usahawan bumi putra berdaya tahan dan berinovatif yang lahir hasil inisiatif Setco. Mereka berpeluang mempraktikan ilmu menerusi latihan dan bimbingan termasuk mengurus seruai, mempersembahkan produk, membuat pembentangan serta berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Pendekatan itu membantu usahawan memahami keperluan pasaran, memperkukuh jenama dan membina jaringan perniagaan. 5 syarikat kumpulan Setco terlibat dalam penganjuran Bazaria Setco 2026. Sebuah bengkel musnah dalam kebakaran di Kampung Sembirai, Kota Belud petang tadi turut terbakar 3 buah kenderaan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 4.35 petang. 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Belud beserta jentera dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 5 km untuk operasi pemadaman. Operasi turut dibantu PDRM Sabah Electricity dan pasukan bomba sukarela PBS Pangkalan Abai. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan 2 aliran, 3 pancutan sumber air daripada jentera FRT. Operasi terkawal pada 6.06 petang sebelum tamat sepenuhnya pada 6.22 petang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, 9 pelajar Sekolah Menengah Sains Tuaran cedera ringan selepas bas yang membawa 35 pelajar dan seorang guru terbabit dalam kemalangan di simpang 3 Jalan Kota Belud Kundasang pagi tadi. PGO JBPM Sabah dalam kenyataan sama memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada 11 pagi. 2 anggota dari BBP Kota Belud beserta jentera dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 39 km. Kesemua mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Kota Belud menggunakan ambulans KKM Tuaran, ambulans KKM Kota Belud dan serta ambulans APM untuk rawatan lanjut. Pemeriksaan turut dijalankan di lokasi bagi memastikan keadaan selamat sebelum operasi ditamatkan pada 12.32 tengah hari. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kembali bersama dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai di jam yang kedua. Okey, Afrin dah soalan untuk kamu semua. Siapa yang ada pergi tengok sambutan ataupun perayaan Hari Kebangsaan pagi tadi, dan juga yang sekarang ini mungkin dia ada perancangan sebenarnya mau pergi sambutan Hari Sabah, tapi disebabkan dia fikir-fikir esok mau kerja lagi, dia buat keputusan untuk tidak dapat pergi lah malam ni. Tapi yang ada pergi pagi tadi, siapa yang anda nampak kawan kita yang ada berada di atas trailer? Trailer RTM tu yang panjang yang tinggi tu. Siapa ada nampak? Siapa yang berdiri di atas tu? Jadi kalau kamu ada pergi, kongsikan dengan Afrina gambar-gambar tu sama ada di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Tengok, kasih tengok Afrina. Afrina, kami ada pergi lah. Afrina ada pergi atau tidak? Soalan tu. Balik lagi kepada Afrina. Okey, tapi kamu kongsikan dengan Afrina. Afrina mau tengok gambar-gambar kamu sambil-sambil tu minta-minta lagu. Sambil tu juga kamu kongsikan gambar dan juga aktiviti kamu untuk hari ini, 31 Ogos 2026. Lagi teruskan bersama, kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya. Sabah FM, bagus.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Berita yang menggembirakan kita semualah kan, rakyat Malaysia kan, yang mana RM1 bilion telah pun diperuntukkan untuk kurangkan masa menunggu di klinik dan hospital kerajaan untuk 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan, dan juga termasuklah pembaruan rekod perubatan elektronik. Dan itu adalah bagi mempercepatkan pendigitalan sektor kesihatan awam, yang mana dengan pelaksanaan rekod perubatan elektronik EMR, capaian internet yang lebih stabil, kemudian wifi di fasiliti kesihatan, penyelarasan maklumat pesakit antara fasiliti. Jadi insentif ini melibatkan macam yang saya cakap tadi, 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan. Dan ini bukan sekadar cerita tentang komputer ataupun wifi tau. Jadi dengan EMR ni, doktor boleh mendapatkan rekod pesakit secara elektronik tanpa perlu menyelongkar fail fizikal. Jadi sejarah penyakit, ubat dan keputusan pemeriksaan dapat diakses dengan lebih cepat dan tersusunlah dengan kaedah ini. Jadi matlamat akhirnya ialah satu individu, satu rekod. Okay. Jadi pendigitalan saja tidak akan terus orang-orang menghapuskan sesakan. Masa menunggu turut dipengaruhi jugalah sebenarnya oleh jumlah pesakit dan juga kapasiti fasiliti. Tapi jika sistem ni orang-orang kan, kita akan tengok dia dilaksanakan nanti, ianya akan bertambah baik, stabil dan selamat, dan boleh mengurangkan kerja yang berulang serta memberi lebih banyak masa kepada tugas untuk menjaga pesakit. Okay. Itulah dia yang menariknya, yang akan ditambah baikkan untuk kurangkan masa menunggu di klinik dan juga hospital kerajaan. Terima kasih buat kerajaan. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 11 malam nanti. Kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi untuk dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Teruskan bersama. Ya.

0: Anda dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Sabah FM.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ketiga ini untuk varia lebih lagu lebih santai penutup bulan Ogos kan, malam ni 31 Ogos kan. Jadi kira penutup bulan 8 untuk tahun 2026 lah. Kita bersama. Okey, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda, yang mana jerebu, kenali, cegah dan lindungi. Kesihatan kita ni merupakan tanggungjawab kita bersama. Okey. Dan kalau kita tengok, ada yang tanya apa itu IPU. IPU ni ialah indeks pencemar udara yang menunjukkan tahap kualiti udara di suatu kawasan tu lah. Okey. Dan pencemar utama tu PM2.5 tu sebenarnya partikel halus yang boleh masuk jauh ke dalam paru-paru dan menjejaskan kesihatan. Dan setakat pukul 5 petang tadi pada hari ini, IPU Kota Kinabalu, stesen SMK Tansau mencatatkan 151, iaitu tidak sihat. Itu adalah panduan IPU lah. Kalau di atas 151 tu memang tidak sihat sudah. Dan kalau tengok 301 ke atas berbahaya, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan 51 hingga 100 sederhana, 0 hingga 50 baik. Jadi lindungi diri dan keluarga dengan cara kurangkan aktiviti fizikal di luar. Kalau boleh tutup pintu dan tingkap rumah dan juga kenderaan lah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika perlu keluar. Lebihkan masa di dalam bangunan. Minum air secukupnya. Pantau bacaan IPU semasa. Dan ini adalah penting terutama buat golongan yang sensitif seperti kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung, individu dengan penyakit jantung atau pernafasan. Okey. Jadi elakkan aktiviti luar yang tidak perlu sehingga bacaan kembali ke tahap lebih selamat. Dan untuk maklumat rasmi boleh terus layari portal www.apims.doe.gov.my ataupun dapatkan terus je lah paling senang aplikasi MyIPU dalam kurungan JAS. Okey. Apapun jaga kesihatan semua. Baiklah, kepada anda semua kita teruskan lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya. Jom kita teruskan hiburan slot kuasa 3.
1: Disuruh je dalam hidup ai. Ai tak pernah ada orang lain.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina seawal pukul 9 tadi sehinggalah sekarang. Apapun, kita jumpa lagi di bulan 9. Oh, macam lama lagi bulan 9 kan? Padahal esok bulan 9 sudah. Tapi apapun, Rabilakan, jangan dulu kamu berhenti kibarkan Jalur Gemilang. Sebab kita masih lagi, Rabilakan, teruskan sambutan kita. Jangan lupa kita ada sambutan Hari Malaysia juga. Okey, terus kibarkan. Tidak semestinya pada bulan kebangsaan saja, tapi setiap hari kita kibarkan. Yang penting tukar saja bila bendera itu sudah rosak, okay? Baiklah, kepada anda semua, kita akan bersama pada hari, kalau tidak silap pada hari Rabu, Afrin akan kembali lagi. Rabu kah hari ini? Hari Kamis. Nak tengok tu. Tapi esok bukan Hafrina dan bukan Ozil akan bersama dengan anda semua. Siapa dia? Nantikan esok untuk Varia, lebih lagu, lebih santai. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Bye bye.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita berada di Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Bagus, Bas, Kabar FM.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

sebuah lagu ciptaan One lirik oleh Ais. Spin dengan Rosah Kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Pesta muda-mudi dari Persembahan Kristal membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ada beberapa titik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labu, Sugut, Telupit, termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikir 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya. Pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah, Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumpulan Search dengan lagunya Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruan tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah, terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan? Yang lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondisi bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murhan tu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ani83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yu, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Idah Khairi, Miss Sarah, Sania Muhammad, Pak Imberger, Semini Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy78, Ita Chon dari Ipoh, Ani Sarbini, Aziza Mat Husin, ada Smiley, Bos Suka, Suhari, Suain, Afiza, Norman Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalija, KZ, Shahban Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqbal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajah 83, Double Shark, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, pam-pam-pam, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir. Yo Kalang, Terengganu. Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Creeping Dance membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang ke untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tau, dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Seri Mohd Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri RM6 juta berbanding sasaran sekurang-kurangnya RM58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati je dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kelana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parit Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, ada Miss Kayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuai MC, luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mara dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Karamel Latih, Koleksi Bus Express Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Mira, melaporkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu, kasih turbo dia punya TV-TV like-nya. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey? Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angah Ri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan? Yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak hantar 78 dari Kudat. Jom terus beribu lagi. Lagu cerita Fauzi Mozuki, lirik oleh Herman Tido. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya, tengah berangan je tu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Kukiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. Hey, 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing, dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter, manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mak Max hadir, pampapan Abang Lori, mantap. Ramai-ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu Diraja Melaka. Tiger Aini C. Ila, ada G-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nuriza Mati, Muhammad Zaki, Nur Pinang, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Fairuz Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gaya, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sebenarnya cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Baling terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang. Mantap. Ayu Saleh Abi, Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock, antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita, dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbaulah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je, kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita. Dalam kita mematangkan fikiran, pemikiran kita. Dalam kita, kata orang itu, mendewasakan kita. Mengenal erti kehidupan yang sebenar. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazdin menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone.

Lagu ciptaan Wan Zul bersama dengan Kumpulan Siaran dengan Di Badai Asmara. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini, ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana? Dah jam kan? Kata Ameng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT 1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL karak-karak ke Kuala Lumpur dekat Bentong. Waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam tu. Bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam. Bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din, Junaidah Kamarin, Jaya Chill Bro, Masto Rider, Juita Nordin, Ati Azriati, Aini 67, kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mak Yi Kelate, Agnes Eman, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Muhammad Salih, Rasara Rais, Puteri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, adik Lakosteh, Mizi 85 dari Puchong, Yus Harizal 8070. Terima kasih memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan. Itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng-geng berhati, semua okey lagi? Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta, ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Ada yang kata, bang cari kopi O kau-kau bang, bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah, ya. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah, bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya, info PJRM. Senang, kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Noraini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979. Rizan Roha, Yus, Mak Chokoma yang melaporkan diri. Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Ma'ruf Fan Club, Yung Izzal Lil 1182, Parsi Indah, Kero Anwar, Zalina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Aminah, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918, dia kata sihat selalu, gemari jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. Bar SB, salam mereka, Abang Lori, Paman Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzian Latif. Deteratan layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti.

menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Gemburuhan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Kita tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akmal Ana, Meggan 7 juga pilot darat. Kela Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Kak Ai, Sabri Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE. Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Shina Tasnim, kita ada Naim Takif dari JB, Abang Roti JB katanya. Jun JR, Aji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman, saya Datina Ajira, Mastura, semuanya hadir merusi live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih dalam luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dari ciptaan Django. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Screen kan bila cinta didusta. 3:31 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Bila cinta didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okay, semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, release lah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini, terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarikir pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zakatin, Yaakob Salih, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaburkan diri, Mat Yusri juga, Shazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Riza, Zam 67, Bakar Wali, Kembara Jalanan, Awin, Rozi, Cik Ros, bagi acara kita. Lagi siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, geng burung hantu, Nasional Geng Burung Hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je Dalam Kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Bagus bas, khabar FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau enggak sholat enggak tenang lah. Enggak payahlah cerita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tuh enggak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya, ya, wal'iyadzubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih, ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi, ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah. Tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun dia. Autodidak sudah dia cari mana-mana. Mahatafiz kah? Sekolah-sekolah apa-apalah. Dicari anak yatim kah? Apakah? Masjid-masjid kah? Apakah? Cari QR-nya. Tidak sabar dia subuh-subuh. ya, mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia, kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tak, macam tak siuk bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik, ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah, ya Allah. Bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tidak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai, ya, menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia, ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah. Teruskan, ya, nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat. Ya, maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Qul

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وإياي فاتقون.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Benarlah kata-kata Allah.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentan tempat ini.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, Pak.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Pak.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Bagus. Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Segar lebih menyegarkan edisi 1 September hari Selasa hari ini 2026. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM bertemankan Rafiq dan juga Ikhlas pagi ini sehingga pukul 10 pagi nanti.
3: Ya, okey, selamat memulakan bulan September. Harapnya semuanya sihat. Kalau tidak sihat, pergi jumpa doktor ataupun makan ubat. Okey, dan kami kasih kawan kamu dengan pastinya banyak pengisian yang terbaru seperti info cuaca dan walaupun cuti kami masih akan kongsikan info trafik dan juga akhbar yang menarik untuk anda.
2: Betul. Dan kita mulakan segar pagi ini 1 September dengan lagu ini. Awal pagi sudah menyendiri, nyanyian Fia Julia Sabah FM.
3: Bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Info cuaca hari ini.
1: Perkongsian info cuaca untuk anda hari ini bertarikh 1 September. Bagaimana sebelah pagi, petang dan juga malam nanti untuk di Sabah ini, kita kongsikan untuk anda untuk di kawasan pedalaman Tawau, Pantai Barat, pedalaman Tawau, Sandakan serta Kudat, Jerebu, cuaca pagi ini dan juga hujan di kebanyakan tempat untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Okey, sebelah petang pula untuk pedalaman Tawau dan juga Sandakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di Kudat, wilayah Persekutuan Labuan dan juga kawasan Pantai Barat Jerebu.
1: Baik, itu sebelah petang. Sebelah malam pula dijangkakan hujan di beberapa tempat di kawasan Tawau Sandakan, manakala Jerebu di kawasan pedalaman Pantai Barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Itu dia ramalan cuaca dapat dikongsikan untuk anda. Sebelah pagi ni pun tadi Rafi menuju ke konti ni pun subuh-subuh pun kan nampak sangat dia punya Jerebu tu.
2: Jerebu tu tebal sangat ya. Okay. Dan semalam pun hujan kuat, pastinya sekejap mungkin kan? Sekejap saja hujan kuat berserta dengan angin ribut dan pastinya lagi memudaratkan cuaca sebab dia membawa udara dari Indonesia kan, rentas sempadan. Jadi lagi membawa udara tu ke tempat kita. Jadi juga ada amaran ribut petir ni untuk anda yang berada di Tawau dan juga Kelabakan sehingga 7 pagi. Jadi untuk anda yang berada di kawasan ini sentiasa berjaga-jaga ya.
1: Ya, dan untuk mengenai Jerebu ni, bacaan IPU di Kota Kinabalu 100 lebih, dia dikategorikan tidak sihat. Jadi hati-hati kepada anda semua, gunakanlah pelutur mulut dan hidung yang bernombor N95 tu.
2: Itu ada dia lebih selamat lah untuk dipakai.
1: Jika anda terlalu lama berada di luar kan, bekerja ke apakah semuanya, apapun jaga kesihatan. Dan terima kasih mendengarkan Sabah FM pagi ini. Selepas ini pula kami akan kongsikan info trafik untuk anda. Sabah FM,
2: baguslah
0: info cuaca hari ini.

Maka anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita ikuti info trafik untuk pagi hari ini 1 September 2026, oleh kerana cuti sekolah. Jadi jalan di sepanjang Bandaraya Kota Kinabalu ketika ini semuanya lancar. Tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya menerusi aplikasi Waze. Dan satu sahaja tempat ataupun laluan yang sedikit perlahan, iaitu jalan arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran, hanya mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Hati-hati dengan perjalanan anda. Jika ada sebarang perkongsian, boleh kongsikan kepada kami 419-490-4848. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Sambutan Hari Sabah 2026 berlangsung meriah di dataran bandaraya malam tadi. Acara penuh warna-warni itu dihadiri lebih 8,000 masyarakat berbilang bangsa sekaligus menjadi wadah memperkukuh perpaduan dalam kalangan rakyat. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Farida Tussin. Tun Musa diringi Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama isteri Datin Seri Panglima Dato' Julia Salak. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Manjun dan Dato' Iwan Benedik serta Speaker Dun Sabah Dato' Seri Panglima Kazim M. Yahya. Ketua isi rumah KIR terjejas kebakaran di Kampung Numba Kota Kinabalu menerima bantuan RM3,000 seorang bagi meringankan beban selepas kehilangan kediaman. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, daripada jumlah itu RM1,000 sumbangan Kerajaan Negeri menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah. Manakala RM2,000 lagi masing-masing sumbangan Kerajaan Persekutuan dan Yayasan Kebajikan Sabah. Kerajaan turut menyediakan peralatan bernilai RM20,000 bagi setiap KIR warga negara untuk membina semula rumah yang musnah. Pengembalian kelayakan asas program Budi Madani Ron 95 dan Budi Diesel mulai hari ini disambut baik penduduk Tawau. Langkah itu membantu meringankan kos sara hidup rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Kelayakan asas Ron 95 kembali kepada 300 liter sebulan serta 400 liter sebulan bagi diesel. Masyarakat dan usahawan tempatan perlu terus diberi sokongan bagi memacu pembangunan ekonomi negeri. Ketua Pegawai Eksekutif SICC Dato' Dr. Rosmawati Lasuki berkata, usaha menghargai produk tempatan bukan sahaja membantu menjana pendapatan malah memperkukuh identiti dan kreativiti masyarakat negeri ini. Ruang interaksi seperti penganjuran program komuniti penting adalah menghubungkan masyarakat, usahawan dan pelbagai pihak bagi membina jaringan serta peluang kerjasama. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pembagus ba. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Segar lebih menyegarkan. Rafi dan Iklim menemani anda untuk edisi 1 September hari ini.
1: Sudah pun pukul 6.40 pagi. Jadi kita kongsikan satu kata-kata yang boleh mungkin memberi suntikan sedikitlah kepada kita untuk hari ini kan. Kalau anda pernah gagal, jangan malu dengan kegagalan. Belajarlah darinya dan mulai lagi.
0: Ya, sebenarnya orang yang berjaya itu dia pernah gagal sebenarnya kan.
1: Ya, dia jadi pernah gagal beribu-ribu kali dan bangkit semula.
0: Betul. Jadi itulah kadang-kadang malu ni kan, susah. Kalau kebelang orang kalau kalah malu ni susah.
1: Jadi gagal tu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu kita rasa malu, tapi sesuatu yang perlu kita pelajari daripadanya. Jadi mungkin ada sesuatu yang perlu anda ketahui ataupun pelajari. Jadi jangan malu. Teruskan sahaja usaha anda. Belajar daripadanya.
0: Jangan malu, jangan segan, peduli apa orang cakap.
1: Iya, teruskan saja. Kalau kamu tahu apa yang kamu mau, teruskan.
0: Baik, sebentar lagi kita akan kongsikan pelbagai informasi untuk anda dalam dan juga luar negara. Pastinya dalam Segar Lebih Menyegarkan. Kita hiburkan dulu pendengar kita yang clear pagi ini dengan lagu sedikit Anciwang pagi ini. Kita dengarkan sampai FM.
1: Bagus bah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Rafiq dan juga Ikhle, kasih kawan kamu.
1: Ya, tengah memandu ketika ni, memandu dengan berhati-hati ngopi kerja tu kan. 1 September ni sedikit sama Adi punya semangat ngopi kerja tu.
0: Terutama sekali anak-anak semua cuti sekolah kan. Jadi ibu bapa pun turut macam rasa mau bercuti juga kan.
1: Tapi ada juga yang pergi kerja tu, tidak ambil cuti kan.
0: Ya, terpaksa sebab, macam saya lah, terpaksa juga pergi kerja.
1: Dia simpan cuti dia tu untuk ujung tahun nanti kan. Bulan 11, bulan 12 nanti tu barulah cuti panjang. Jam sikit.
0: Okay Rafiq, kita mengkongsikan kepada pendengar Sabah FM mengenai satu, mungkin ramai sekarang ini yang menggunakan laptop kan ataupun komputer di pejabat.
1: Sudah semestinya
0: untuk buat kerja. Kan kalau dulu kita selalu kalau kita kasih masuk tu pen drive ataupun harddisk, kita selalu kalau mau kasih keluar sudah kan, sudah kasih pindah file lah. Lepas tu kita mau kasih keluar tu harddisk ataupun pen drive, kita selalu cari perkataan eject. Kan okay. Itu untuk yang safely remove hardware kata dia.
1: Ya betul.
0: Betul. Okay. Sekarang ini kita jarang jumpa kan, kalau macam sebab banyak platform yang memang tidak apa tu perkataan eject sudah. Dia sebenarnya kalau dulu kita kena suruh kasih tekan eject tu ada dia punya
1: sebab.
0: Tapi sekarang ini kalau remove saja, kalau kasih keluar saja tu hardware ataupun pen drive, dia masih selamat. Kalau dulu kita terus tarik, dia tidak selamat. Sebab sistem ketika itu menyimpan data untuk sementara waktu dalam RAM atau Random Access Memory sebelum masuk ke dalam pen drive. Jadi kalau dulu kita tekan eject tu kan, file tu tidak selamat masuk kan. Sekarang ni banyak sebenarnya platform yang kita sudah kasih pindah file, sudah selamat, sudah masuk ke file seterusnya, tidak payah cari tu perkataan eject sudah.
1: Tapi saya punya laptop masih ada lagi lah.
0: Maksudnya kita belum lagi anu lah tu. Paling update. Mungkin sekarang ada paling update. Kalau macam kita punya komputer di office tu kan, di pejabat tu kan, tiada surat perkataan ini.
1: Oh, saya jarang guna PC pejabat kan.
0: Tiada surat eject. Dulu-dulu kan kita eject. Macam sudah tekan kat tu eject.
1: Nanti rosak saya punya pen drive, bilang dia kan.
0: Nanti file dia rosak. Kan kalau dulu-dulu
1: lah. Jadi sekarang selamat sudah lah.
0: Gen Z mesti tidak tahu ni kan.
1: Jadi sekarang selamat sudah lah. Boleh
0: selamat
1: tarik sudah apa tu kan pen drive tu.
0: Betul. Kalau sudah pindah boleh tarik saja terus. Tidak payah lagi cari itu perkataan eject ataupun safely remove hardware.
1: Tapi mesti rasa laptop saya lama punya kan. Tuh, dia masih ada.
0: Belum kena update kali. Dia kena gen Z yang terakhir dan juga gen Alpha yang terbaru. Punya apa ni gen baru kok tidak akan jumpa satu eject tu.
1: Peralihan teknologi ni dia memudahkan kita sebenarnya kan. Jadi dia sentiasa ada pembaharuan untuk mengemas kini dia punya sistem tu supaya lebih cekap untuk bekerja bersama manusia ni kan.
0: Betul. Ini dikongsikan salah seorang pengguna ataupun yang memang pakar ataupun yang memang pengendali komputer sebelum ini, dan dia cakap ramai yang bertanya kenapa tidak sudah tu eject tu. Jadi itu jawapan dia.
1: Baru
0: saya tahu sebab selama ni pun saya mencari tapi tidak.
1: Jadi kau tarik saja lah.
0: Ketara sangat milenial kan.
1: Begitulah kan.
0: Jadi saya tarik saja. Jadi selamat. Jadi ini terbukti betul lah.
1: Jadi jangan ragu-ragu, tarik saja pen drive tu kalau sudah selesai pindahkan file apa semua tu kan. Jadi selamat lah anda punya file tu. Kadang-kadang file kita pandai korup dengan intinya. Jadi kalau mau cari lagi, memang kalau sudah korup-korup lah tu.
0: Kalau lagi yang memang penting sangat kan. Lepas tu pastinya macam kalau milenial ni kan orang takut-takut tu, terus semua mesti mau cari juga tu eject sebab takut itu file dia
1: susah payah kita buat siang malam kita buat gitu, kerja tu kan hilang begitu saja kau rasa.
0: Jadi ini satu satu statement yang boleh membuat kita yakin lah untuk terus tarik.
1: Terutamanya kau lah meyakinkan diri kau lah.
0: Saya dan juga pengguna-pengguna komputer di pejabat.
1: Okey, sudah pun 6.52 minit pagi, pengusiannya menarik untuk kita bersama pagi ini. Sebentar saja lagi Utama 7 Pagi akan menyusun untuk anda pastinya berita dalam dan juga luar negara untuk anda dalam sambung sel berita nasional. Sebentar saja lagi kita dengarkan dulu lagu ini. Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: bila aku harus tunggu?
1: Bos, air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, info traffic ketika ini 7:19 pagi. Terima kasih kerana terus mendengar akan Sabah FM di manapun anda berada ketika ini. Dan untuk perkongsian info traffic, kebanyakan tempat semuanya berjalan dengan lancar kecuali ada beberapa tempat seperti di Jalan Tuaran Bypass, sedikit perlahan mungkin mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Ini dilaporkan oleh pengguna jalan raya. Dan berikutnya untuk jalan di Putatan juga sedikit perlahan 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu. Berikutnya untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Politeknik, Jalan Politeknik ketika ini juga sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Jalan yang lain, jika anda ada sebarang perkongsian, boleh kongsikan kepada kami 019-490-4848. Selamat dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Jangan tapau cinta.
1: Segar lebih menyegarkan. 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Segar lebih menyegarkan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali bertemankan Rafiq dan Iqlir pagi ini menemani anda di hari Selasa anda, 1 September sudah kan? Perjam celik, perjam celik, cepat betul masa berlalu.
3: Ya, okey, sambil-sambil kamu memandu ataupun di rumah sedang berserapan, kita kongsikan apa yang menarik dalam akhbar untuk 1 September 2026. Antaranya adalah pembinaan projek lebuh raya Pan Borneo Serusup Pituru WP09 sepanjang 20.8 km yang berjalan lancar, manakala jambatan sepanjang 682 meter merentasi Sungai Sulaman dijangka siap menjelang Disember tahun depan. Dan Ketua Menteri Dato' Sri Haji Haji Nor yang diberi taklimat mengenai perkara itu oleh pegawai penguasa Theodora Thomas George ketika lawatan ke tapak projek tersebut. Dan juga beliau juga meluangkan masa untuk meninjau perkembangan kerja projek lebuh raya Pan Borneo Serusup Pituru bernilai RM465 juta itu yang dijangka siap pada Julai 2028.
2: Baik, ini dikongsikan juga mengenai Budi ini
3: bermula hari ini.
2: Ya, bermula hari ini Budi Madani RON 95 dinaikkan kepada 200 daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan bermula hari ini. Dan juga Budi Diesel dinaikkan kepada RM400 liter sebulan. Bakal dinikmati semua yang berkelayakan untuk menikmati Budi Diesel. Ini dinyatakan oleh Perdana Menteri ketika amanat baru-baru ini di berlangsung Amanah Perdana Hari Bangsaan 2026.
3: Ya, okey. Jadi hari ini sudah bermulanya 300 liter dan 16 juta ya pengguna bakal menikmati inisiatif tersebut.
2: Habiskah kau punya sebulan?
3: Oh, kalau saya habis sebab jauh kan. Okey, itu yang menarik untuk kita kongsikan hari ini. Dan selepas ini ada lagi yang menarik. Yang penting kamu terus jalan yang segar Survive FM.
2: Baguslah.

0: Guys, Merry Grace nih. Kamu tau kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

0: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan, dan kami ingin kongsikan untuk bacaan IPO yang terkini setakat 5 petang 31 Ogos 2026.
2: Di Kota Kinabalu ni sebenarnya kan 151 bacaan IPO tidak sihat ni, jadi hati-hati kepada anda semua. Kalau macam kurang keperluan berada di luar tu kan, jadi beradalah di dalam rumah atau pembangunan.
1: Betul.
2: Jadi pastikan anda menggunakan juga pelitup muka datu. Jika anda keluar yang menggunakan untuk muka N95 tu, itu dapat melindungi lebih 90% lah. Apa yang disarankan oleh ni Kementerian Kesihatan.
1: Betul. Okey, mungkin ada yang tidak tahu apa sebenarnya itu IPU kan. IPU adalah indeks pencemar udara yang menunjukkan tahap kualiti udara di sesuatu kawasan. Jadi jika apa ni partikel halus yang masuk ke dalam paru-paru kita, jika kita menghirup udara daripada jerebu ni, ianya akan menjejaskan kesihatan jika masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi macam Rafiq beritahu tadilah, kurangkan aktiviti fizikal di luar, dan juga minum air secukupnya, pantau bacaan IPU semasa.
2: Betul. Dan itulah, kesihatan diutamakan sekarang ni. Kita boleh nampak juga tadi pagi juga Rafiq ke konti kan, subuh tadi. Rafiq tadi pulau 6 sudah bagi tahu. Mau bagi tahu lagi sekali ni. Subuh-subuh tadi pun kan nampak betul sangat jerebu tu.
1: Betul. Kalau nampak di
2: kau tahu macam mana boleh nampak?
1: Bawah lampu lah.
2: Bawah lampu. Kau boleh nampak lampu tu ada garis tau.
1: Betul.
2: Jadi nampak cahaya lampu tu ada jerebu di sana.
1: Bukan kebiasaan lah kan. Okey, jadi antara golongan yang sensitif antaranya adalah kanak-kanak, keluarga emas, ibu mengandung, individu yang ada penyakit jantung atau pernafasan. Kalau yang ampus tu bahaya ni.
2: Jadi ini kita kongsikan panduan IPU ni kan. 0 hingga 50 tu baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan 301 ke atas berbahaya. Jadi di Kota Kinabalu ni 151 setakat kemarin 31 Ogos 5 petang dicatatkan bacaan IPU-nya.
1: Jadi ianya dalam keadaan tidak sihat, jadi elak berada di luar ya. Dan untuk mengetahui berapakah bacaan IPU di tempat anda, anda boleh terus layari apims.doe.gov.my ataupun dapatkan aplikasi My IPU Just.
2: Ya, jadi kita wawarkan kepada anda senantiasa juga, tapi anda jugalah sendiri kena cakna akan perkara sebegini. Dan untuk keluarga anda, jiran dan juga rakan-rakan lah kan. Seperti iklan nyatakan tadi, boleh menonton aplikasi My Just tadi tu. Kan mudah saja kan untuk pantau IPU di tempat anda. Baik, selesai lagi tempat 8 pagi, kita akan bawakan berita utama Sabah FM. Antara tumpuan berita utama dapat dikongsikan untuk anda pagi ini, bertarikh 1 September iaitu sambutan Hari Sabah berlangsung meriah, dan 110 KIR terjejas kebakaran di Kampung Numbat terima bantuan. Itu tajuk-tajuk berita utama sebentar saja lagi tepat 8 pagi ini.
1: Okey, terus saja layan Segar Sabah FM.
2: Bagus, Sabah.

mendengar berita yang sayu dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat. Ya

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.